0: Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
3: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
4: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
3: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
4: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
3: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
5: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
4: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
6: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini kami juga melaksanakan ya, atau kami membuat stimulus ya, stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
4: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
2: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
7: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
8: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misal nih bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
10: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
12: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
10: Saudara Agus Syafiq menyampaikan nggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
12: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
10: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
12: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
11: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
13: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
14: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
13: Tidak ada ya?
11: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN

Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam, dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3, WhatsApp channel

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja tadi ada ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dinamika olahraga untuk Anda pecinta olahraga tentunya di kesempatan hari ini di edisi 6 Oktober 2026 di Warta Berita Olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama teman-teman melalui virtual Zoom di kesempatan pagi hari ini di Kabar dari Aceh untuk edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, suara Duhan ada. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana bisa dengar suara saya? Boleh
1: Pagi,
0: di notice?
1: pagi, pagi,
0: Ada Bang
1: pagi,
0: Robi di Loksumawe ya.
1: pagi, pagi, ya.
0: Kabar baik ya semuanya pagi ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Kayaknya ada yang typing tuh, ada bocor ILM dari siapa tuh, dari Bung Junta mungkin ya. Kita update dulu informasi cuaca ya. Bung Junta kayaknya lengket ya. Ah, ada gerak tuh. Jangan-jangan nanti cuma dipajang foto aja kan. Kita update dulu informasi cuaca, ada Indah di bersama kita pagi ini. Perakirawan yang menyampaikan informasi. Assalamualaikum, selamat pagi, Indah. Apa kabar pagi ini? Ini agak kurang jelas suara Indah.
2: Baik, Bang.
0: Baik ya. Baik. Untuk informasi cuaca Provinsi Aceh bagaimana hari ini? Silakan disampaikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kondisi cuaca pada hari ini di wilayah hingga hujan petir. Pada pagi hari umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Sabang, Pidijaya, Aceh Barat, Singkil, dan Aceh Tamiang. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Aceh dan potensi hujan sedang disertai petir pada wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Pada malam hari umumnya berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pidi, Aceh Barat, Subulus Salam, Simelu, Aceh Tenggara, dan Aceh Tamiang, serta potensi hujan disertai petir pada wilayah Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 14 km per jam dengan suhu yang tercatat 16 hingga 30 derajat Celcius. Untuk perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga tinggi, sekitar 0,1 hingga 2,5 meter, dengan potensi gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter terdapat di wilayah perairan Aceh Besar Melaboh, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Aceh Barat Daya Simelu. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah disebutkan. Untuk titik panas selama 24 jam terakhir, terdapat satu titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian.
0: Baik. Sepertinya sudah disampaikan selengkapnya ini ya, Indah.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca untuk hari ini dan selamat pagi, selamat bertugas kembali, Indah.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, ada perakirawan Indah tadi yang menyampaikan informasi dan saya kembali ke teman-teman semuanya. Dan pendengar, untuk kabar Aceh seperti biasa Anda juga bisa menonton saya langsung di live streaming YouTube RRI Banda Aceh. Dan kita ke Melabuh dulu, ada Bung Karno di Melabuh. Kita sapa di Melabuh, apa kabar? Apakah ada hujan di sana atau bagaimana cuaca? Apa kabar pagi ini, Bung Karno?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Dimas.
0: Sehat ya. Cuaca bagaimana di sana?
1: Cuaca aman, cerah.
0: Aman ya?
1: Aman,
0: aman. Baik. Oke, ada kabar apa dari Melabuh pagi ini yang bisa disampaikan? Silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Skorwil 17. Di Sabang ada Kariska di sana, di Takengon ada Kayati, di Singkil Bang Mulyadi, dan di Loksmaya ada Bang Robi ya. Di kesempatan pagi hari ini ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh pendengar soal Pemkab Aceh Barat perkuat program penanggulangan kemiskinan. Di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK di Aula Cutnyadin, Baperida, Aceh Barat pada hari Senin kemarin. Rapat dipimpin Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil yang menekankan pentingnya program penanggulangan kemiskinan berbasis data, terpadu, tepat sasaran, dan juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Said mengatakan kebijakan penanggulangan kemiskinan itu diarahkan pada tiga strategi utama. Yang pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, yang kedua meningkatkan pendapatan, dan yang ketiga adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Said menyebutkan berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Aceh pada Maret 2026 itu mencapai 12,34%. Sementara angka kemiskinan Aceh Barat pada tahun 2025 sebesar 15,50%. Menurutnya, data tersebut ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bisa mempercepat intervensi melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dan ia juga meminta seluruh perangkat daerah menggunakan data terbaru dan terpadu dalam menyusun program sehingga bantuan dan intervensi dapat diberikan kepada keluarga serta wilayah yang benar-benar tentu membutuhkan. Said berharap rakor TKPK ini menghasilkan pemetaan capaian program, langkah percepatan serta tindak lanjut yang terukur hingga akhir tahun nanti. Dan ia juga menegaskan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan kegiatan saja, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara untuk dialog melabuh menyapa, nanti kita akan angkat soal program magang dan kerja ke Jepang. Kita akan hadirkan narasumber nanti Kepala Bidang Tenaga Kerja di Stranaker Kabupaten Aceh Barat, yaitu Aryo Protoseno. Nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh, Bang Dimas dan teman-teman semuanya.
0: Baik, terima kasih Bung Karno di Melabuh. Dan dari Melabuh saya ke Bang Robi di Lutsmawe. Apa kabar pagi ini Bang Robi?
3: Alhamdulillah, kalau Bang Robinya baik. Tapi kalau cuaca bisa ngelihat deras sekali hujan pagi hari ini.
0: Sedang hujan ya.
3: Berbalik sama Melabuh ya. Melabuh cerah, Lhokseumawe deras sekali tiba-tiba nih, tapi langsung deras ya.
0: Baik, kalau di Banda Aceh pagi ini masih mendung aja nih. Mungkin nanti juga bakal hujan kali ya. Oke, ada informasi apa atau kabar apa yang bisa dibagikan dari Lhokseumawe? Silakan.
3: Ya. Terima kasih Dimas dan pendengar kabar Aceh pagi hari ini dari Lhokseumawe. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe mulai menerapkan mekanisme pembayaran retribusi sampah melalui sistem yang lebih praktis dan aman bagi masyarakat. PLT DLHK Lhokseumawe Zulfikar Syarif SEMSM mengatakan sistem tersebut diterapkan untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran sekaligus memastikan pengelolaan retribusi sampah berlangsung secara tertib, terarah, dan transparan. Mulai Oktober 2026 ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor DLH atau menunggu petugas melakukan penagihan untuk membayar retribusi sampah. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung melalui rekening resmi retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe di Bank Aceh Syariah. DLHK Lhokseumawe mengimbau masyarakat memastikan pembayaran hanya dilakukan melalui rekening resmi tersebut. Masyarakat juga diminta tidak memberikan pembayaran kepada pihak yang tidak berkepentingan. Penerapan sistem pembayaran ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dan transparansi dalam pengelolaan retribusi sampah, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe dalam memenuhi kewajibannya. Dan untuk dialog pagi hari ini dengan judul membangun Lhokseumawe dari Gampung, terkait juga dengan pemilihan geci secara langsung ya, berapa waktu lalu, dan besok tanggal 8, dua hari lagi tanggal 8 Oktober akan dilaksanakan pelantikan 47 geci di kota Lhokseumawe ini. Jadi apa yang harus dibuat untuk Gampung-Gampung agar pembangunan kota Lhokseumawe menjadi lebih maju. Demikian Dimas informasinya.
4: Direnya sebentar ya, baca berita.
0: Baik, bentar. Terima kasih ya Bung Robi. Ini kita bisa monitor suara Bung Junta nih lagi. Ya, lagi kita, telepon siapa nih ya?
3: Iya, kita diam ya, aja. Kam.
0: Baik, Kam.
3: Biar Junta kurang bicara.
0: Ada bisnis apa nih, Kam?
1: Pura-pura enggak dengar aja.
0: Oke. Halo. Iya, pura-pura enggak dengar ya. Nanti kita minta kopinya aja kali ya, karena ini pembisnis orangnya ya. Kita ke Takengon dulu nih. Kalau di Lhokseumawe tadi hujan, di Takengon bagaimana kabarnya pagi ini, Kayati?
5: Iya, kalau di Takengon masih mendung, Bang. Menantikan hujan juga ini, Bang.
2: Halo.
0: Masih menantikan hujan ya. Sama dong cuacanya seperti di Banda Aceh ya.
2: Iya, betul.
0: Ada informasi apa dari Takengon? Silakan.
5: Iya, satu informasi dari Aceh Tengah ya. Dan Bandar Meriah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (BPID) Kabupaten Bandar Meriah mengikuti rapat koordinasi Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 membahas perkembangan harga bahan pangan, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, tarif angkutan udara, serta permohonan bantuan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG oleh Satgas MBG Kabupaten atau Kota. Rakor Pengendalian Inflasi pada minggu pertama Oktober 2026 tersebut digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Senin 5 Oktober 2026. Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti secara langsung maupun virtual oleh unsur kementerian dan lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Forkopimda, serta PPID dari seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bandar Meriah, rakor dipantau dari ruang Cyber Pungli, lantai 2 Setdakab Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bandar Meriah, Dr. Samusi Purnawiradade, SHSIP, MSI, yang diwakili Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Ihsan, STMLing. Sejumlah anggota TPID dari Dinas, Badan, dan Kantor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandar Meriah turut mengikuti kegiatan tersebut. Ya, dalam rakor, Ihsan menyampaikan perkembangan indeks perkembangan harga atau IPH Kabupaten Bandar Meriah pada minggu pertama Oktober 2026. Ia menyebutkan sejumlah komoditas memberikan andil terhadap penurunan IPH di Kabupaten Bandar Meriah. Komoditas yang memberikan kontribusi penurunan terbesar antara lain udang basah sebesar 0,38%, beras 0,14%, dan mie kering instan sebesar 0,11%. Menurut Ihsan, perkembangan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi TPID dalam memantau kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah. Pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi, khususnya terhadap komoditas yang berpengaruh terhadap pergerakan harga kebutuhan masyarakat. Melalui rakor mingguan tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan TPID se-Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi inflasi, termasuk perkembangan harga energi, transportasi, dan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk dialog pagi ini, RRI Takengon masih menantikan player ini, Bang Dimas. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Bang Dimas di Banda Aceh.
0: Baik, oke. Sepertinya kalau untuk player kita juga sama ya, masih menunggu. Berbeda tadi sama Melabu dan Losmau ya.
2: Ya, betul.
0: Baik, kita ke Sabang. Ada Rizka ya di Sabang ya. Apa kabar pagi ini?
6: Iya, alhamdulillah.
0: Baik. Sehat ya?
6: Ya, sehat.
0: Baik. Alhamdulillah. Apakah di sana mendung juga?
6: Di Sabang untuk pagi ini tadi hujan ringan ini dan sekarang hujan masih mendung.
0: Baik. Oke, ada informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan, Rizka.
6: Baik, terima kasih Bang Dimas. Dari Sabang kita punya beberapa informasi. Salah satunya mengenai kebutuhan bahan pangan untuk kenduri maulid ikut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas di kota Sabang. Nah, tiga komoditas yang mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir ini ada cabai merah, cabai rawit, dan juga udang basah. Permintaan bahan pangan untuk kebutuhan kenduri meningkat, sementara hasil panen sejumlah komoditas mengalami penurunan, dan kondisi tersebut membuat ketersediaan pasokan di pasar ikut berkurang. Kondisi tersebut membuat permintaan bahan pangan meningkat secara bertahap selama periode maulid. Kemudian informasi selanjutnya untuk hari ini Selasa 6 Oktober, beberapa wilayah di Kota Sabang akan mengalami gangguan pada penyaluran air bersih. Dikarenakan Perumda Tirta Anek Laut, Kota Sabang akan melakukan perbaikan koneksi gate valve berukuran 12 inci di kawasan Gampung Krung Raya, tepatnya di area Rujak. Dan untuk sejumlah wilayah yang diperkirakan terdampak langsung antara lain Tepin Ciri, Anelaut, Cot Batre, dan sekitarnya. Untuk masyarakat di wilayah tersebut diimbau mengantisipasi kemungkinan gangguan suplai air selama pekerjaan berlangsung. Dan informasi terakhir, ini Kota Sabang meraih juara 3 Lomba Tari Kreasi Nusantara pada ajang Indonesia Fest 2026 di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Dan kontingen yang mewakili Kodim 0112 Sabang berhasil meraih posisi ketiga dalam perlombaan yang digelar untuk memperingati HUT ke-81 TNI. Untuk juara pertama ini diraih Kodim 0101 Kota Banda Aceh, sedangkan juara dua diraih Kodim 0102 PD. Dalam perlombaan tersebut, kontingen Sabang menampilkan tari Samhita yang mengangkat unsur keberagaman budaya. Demikian ini informasi dari Sabang, Bung Dimas, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Rizka di Sabang. Dari Sabang kita ke Aceh Singkil, ada Bung Junta nih. Apa
4: Siap.
0: kabar, Kam?
4: Kabar baik, Bung Dimas. Bagaimana kabarnya?
0: Sibuk sekali Anda ya. Oke, baik, kabar baik juga, Alhamdulillah. Cuaca bagaimana di Aceh Singkil?
4: Kalau cuaca di Aceh Singkil untuk saat ini alhamdulillah cerah ya tadi, tapi jam 6:30 itu hujan.
0: Hujan ya.
4: Ini udah cerah, udah keluar matahari ya. Sudah
0: Oke.
4: agak lebih bersemangat gitu ya. Saya lihat dari dalam
0: Siap.
4: akuarium ini.
0: Akuarium juga ya. Baik, ada kabar apa dari Singkil yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan.
4: Baik, terima kasih Bung Dimas. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Korwil 17 Depan 1, khususnya Tetap Semangat. Informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait sebanyak 3 jembatan di Singkil roboh total diterjang banjir. Pendengar, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir dilaporkan tidak hanya merendam jalan lintas sebatang Gunung Meriah ya menuju ujung Bawang Singkil, Aceh Singkil dan pemukiman penduduk. Akan tetapi banjir tersebut juga menyebabkan 3 unit jembatan kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 meter di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil ambruk dan putus total. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Kepala Desa Kuta Simboling, Junaidi, mengatakan pasca terjadinya banjir menyebabkan ada 3 jembatan yang roboh ataupun putus. Akibatnya, warga yang hendak beraktivitas di daerah itu secara terpaksa harus menggunakan perahu karet dan perahu kayu saat hendak menyeberangi sungai. Antara lain, saat beraktivitas menuju pasar, ya, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bahkan menuju sarana tempat ibadah. Untuk selanjutnya, Junaidi juga menjelaskan robohnya jembatan penghubung bagi warga setempat di Desa Kuta Simboling Aceh Singkil. Sebelumnya, karena disebabkan tingginya debit air sungai karena banjir, serta ditimpa rumput enceng gondok yang terbawa arus dari hulu sungai. Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Aceh Singkil, Al Husni, mengatakan banjir terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tercatat pada 5 desa yang tersebar di 3 kecamatan, meliputi Desa Ratau Gedang, Pia Bumbung, Kuta Simboling di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Kemudian banjir juga sempat terjadi di Desa Samar 2, Kecamatan Kuta Baharu, serta di Desa Sukajaya di Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil. Dan ketika disinggung soal faktor penyebab banjir, Al Husni mengatakan karena dipicu tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir ini. Itu saja dari Aceh Singkil, Bang Dimas. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
0: Baik. Berita banjir kembali kita dengarkan ya dari Singkil. Oke, saya sampaikan satu informasi dari Banda Aceh terkait 5 perempuan lanjut usia di kemukiman Lamlom, Kecamatan Lukenga, Aceh Besar, tetap produktif melalui usaha peternakan ayam kampung secara berkelompok. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari program Lawang Lamlong atau Lansia Wanita Tangguh dari Lamlom yang dikembangkan PT Solusi Bangunan Dallas. Dan program ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menjaga perempuan lanjut usia tetap aktif dan berdaya di tengah masyarakat. Dan perusahaan memberikan dukungan berupa pembangunan kandang, perlengkapan peternakan, pelatihan pembukuan, hingga pendampingan legalitas usaha. Ketua Kelompok Lampuh Gede Mursidah mengatakan, kegiatan beternak memberikan aktivitas baru sekaligus peluang tambahan penghasilan bagi anggota kelompok. Dan program Lawang Lamlong juga mendapatkan penghargaan Perempuan Berbakti 2026 peringkat Gold dari Corporate Forum for CSR Development atau CFCD. Dan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemberdayaan perempuan lanjut usia agar tetap produktif, mandiri, dan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Ya, itu saja informasi dari Banda Aceh. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang mengikuti Kabar Aceh pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali, selain melanjutkan aktivitasnya atau Depart 1, teman-teman semuanya tetap semangat. Dan kita akhir ya untuk Kabar Aceh pagi ini. Sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: Mata tú.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, Kawin 16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat sangat. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singhasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabu dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami, baik melalui terestrial maupun melalui berbagai platform digital pendengar. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini di program Melabu Menyapa, program yang hadir untuk memberikan informasi, wawasan dan juga tentunya membuka cakrawala kita terhadap berbagai peluang yang ada di sekitar kita. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabu bekerja atau mengikuti program magang ke luar negeri khususnya ke Jepang, ini tentu salah satu peluang yang menarik bagi generasi muda kita. Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, namun tentu saja untuk bisa bekerja ataupun mengikuti program magang ke Jepang tidak cukup hanya dengan memiliki keinginan, begitu pendengar dan pemirsa. Ada beberapa atau berbagai persyaratan, proses keterampilan, bahasa, hingga kesiapan mental yang harus disiapkan. Nah, pada kesempatan kali ini, pendengar dan pemirsa, kita akan membahas lebih jauh mengenai program magang dan kerja ke Jepang, khususnya peluang dan informasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sangat berkompeten untuk membahas hal ini, yaitu ada Bapak Aryo Brotoseno, NSSI, selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Distransnaker Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum, Pak Aryo.
2: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Gimana kabar Pak Aryo?
2: Alhamdulillah sehat pagi ini.
1: Cerah sekali ya. Jadi kita santai ngobrol-ngobrol. Kita ajak juga pendengar ini Pak Aryo di perjalanan dialog kita bisa nanti bertanya dan juga bisa share begitu bersama kami di line telepon dan juga pesan singkat di nomor yang sama di 0811-6889-697. Sementara itu Pak Aryo, pendengar yang ada di Aceh Barat Daya dapat juga mendengar kita dengan baik di sana di frekuensi 97,7. Kemudian pendengar kita yang ada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan dengan baik di frekuensi FM 92 MHz dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya begitu di seputaran Calang dan sekitarnya itu dapat juga mendengarkan dengan baik siaran kita di frekuensi FM 96,7 MHz. Baik, kita langsung saja ini karena memang waktu sudah saat ini menunjukkan pukul 8:17 waktu Indonesia Barat. Pak Aryo, kita mulai dari yang paling mendasar ini Pak Aryo. Baik. Sebenarnya seperti apa program magang dan bekerja ke Jepang saat ini? Mungkin apakah memang bisa diikuti oleh masyarakat kita di Aceh Barat dan sekitarnya begitu Pak Aryo?
2: Baik, jadi Pak Bupati dan Pak Wabub memikirkan bagaimana pekerja kita itu bisa membangkitkan ekonomi keluarga satu.
1: Oh gitu ya.
2: Ketika di lokal ini ternyata persaingannya tidak sehat, persaingan sangat tinggi dan sebagainya, dan negara-negara lain butuh, maka kita membuat dua program nih. Program kerja satu dan program magang untuk ke Jepang.
1: Magang, kerja dan magang begitu
2: kerja
1: ya.
2: Kerja dan magang. Jadi ada dua hal. Nah, di sini harapan kita ketika ada satu masyarakat ternyata tidak bisa masuk ke program magang, program magang ini syaratnya sangat berat.
1: Oh, begitu.
2: Fisik harus prima, tidak boleh ada gigi ompong, patah tulang, sinus, minus, dan sebagainya.
1: Itu syarat magang ya?
2: Syarat untuk magang.
1: Oke.
2: Nah, sedangkan syarat untuk bekerja, itu tidak seberat itu. Yang penting bisa berbahasa dan bisa bekerja sesuai skill yang dibutuhkan. Nah, bagi masyarakatnya, mohon maaf karena ini program khusus Pak Tarmizi dan Pak Syed Fardil.
1: Oke.
2: Jadi kami membatasi yang berakte Aceh Barat. Izin.
1: Oh begitu, jadi hanya yang berakte Aceh Barat saja begitu.
2: Sementara
1: ya?
2: Begitu, karena anggaran daerah juga terpaksa harus diprioritaskan untuk prioritas magang ke Jepang ini.
1: Jadi kalau magang ke Jepang ini sebenarnya di usia berapa saja yang memang mereka memenuhi syarat sehingga bisa berangkat ke sana? Baik. Selain magang dan bekerja tadi begitu. Baik. Pak Aryo.
2: Jadi kalau syaratnya itu minimal lulusan SMA atau SMK, berarti usianya sudah 18 tahun.
1: Oke. Okay.
2: Kalau bisa saat pelatihan belum memasuki 28 tahun.
1: Oh begitu, jadi belum memasuki 28 tahun. Betul. Begitu.
2: Cuma ada yang usia 28 tahun, kita berikan kesempatan. Harapannya begini, ketika les bahasa sudah dilakukan, kemudian sudah bersertifikasi, itu menunggu perusahaan Jepangnya tidak lama. Karena pengalaman itu paling cepat 3 bulan, paling lama 2 tahun, maaf, bahkan lebih.
1: Oh begitu, bahkan lebih ya?
2: Bahkan lebih, sehingga ketika nanti memasuki usia 30 itu sudah payah sekali untuk masuk ke Jepang, baik bekerja atau magang.
1: Makanya diperhitungkan dari usia tadi ya?
2: Dari usia tadi.
1: Oke, baik. Jadi seberapa besar Pak Aryo?

0: ini Pak
1: Aryo. Jepang jauh Pak. Tapi begini Pak analoginya Pak.
0: Oke oke oke.
1: Yang terjauh se-Aceh ini misalnya di mana? Aceh, Tamiang atau mana ya?
0: Okay.
1: Berapa jam? 8 atau 10. Kita banding dengan ke Jepang, kalau naik pesawat 6 jam.
0: Oke, okay, 6 jam ya. Jadi, itu dari Aceh ya?
1: Iya, dari. Okay. Nah, kemudian sinyal apakah tentu di lokasi kebun dan sebagainya itu ada sinyal? Di Jepang bisa sinyal.
0: Oh iya yeah, iya. Yeah.
1: Jadi dulu mungkin kita bersurat payah, tapi sekarang dengan voice call, video,
0: betul.
1: Itu tidak ada lagi jarak.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi kenapa kita harus di daerah ini dengan kecukupan yang sangat kurang, sementara di daerah Jepang bisa kita ambil rezeki yang lebih banyak.
0: Baik. Terus Pak Aryo, apa perbedaan antara program magang dan program bekerja? Tadi kan sudah disampaikan kan, ada perbedaan bekerja dan juga magang. Mungkin lebih detailnya Pak Aryo bisa menjelaskan pendengar dan pemirsa kita pagi ini.
1: Jadi program magang itu rata-rata menyasar anak-anak yang 18-22 tahun.
0: Magang ya?
1: Iya. Kenapa? Mereka belum punya skill.
0: Oke.
1: Belum punya keahlian khusus. Sehingga ketika kita latih bahasa, dibutuhkan kemampuan fisik yang prima. Karena di sana itu rata-rata banyak dibutuhkan kalau untuk laki-laki bidang konstruksi.
0: Oh, laki-laki kebanyakan konstruksi. Ya. Selain konstruksi,
1: banyak. Ada 61 jenis kegiatan atau pekerjaan yang bisa kita dapatkan.
0: Banyak ya.
1: Termasuk 60. Yang paling sederhana, pengepekan hasil produksi pertanian. Pengepekan saja.
0: Pengepekan aja itu ya.
1: Dan itu gajinya, oh nanti kita bahas gaji.
0: Iya betul.
1: Nah, selanjutnya untuk yang program kerja, ini biasanya yang memang sudah pengalaman, sudah berusaha, sudah punya keahlian skill, itu setidaknya satu skill ahli. Tukang perabot, ikat bata, merawat orang tua itu juga sangat dibutuhkan.
0: Oh begitu ya.
1: Karena kita tahu masyarakat Jepang sekarang lagi banyak masyarakat lansia kekurangan.
0: Kebanyakan merawat orang tua itu kebanyakan laki-laki atau perempuan yang.
1: Kalau bisa perempuan. Karena rata-rata bagian itu ya nurse dan perawat.
0: Nah,
1: jadi mereka harus punya skill dulu. Kemudian dua-duanya tetap perlu syarat bahasa.
0: Bahasa
1: mau,
0: ya.
1: Mau Jepang atau kerja itu bahasa. Kita targetkan Pak Bupati targetkan. Jangan N5, tapi N4. Artinya TOEFL-nya, kalau bahasa Inggris itu sudah mencapai 200 minimum.
0: 200 minimum.
1: Betul.
0: Baik, jadi, kita tahan dulu nih.
1: Oh,
0: ada pendengar kita, mungkin gak sabar juga.
1: Oh, ya,
0: ada Bang Haidi sama tiga. Assalamualaikum Bang Hai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Hai?
2: Alhamdulillah, siapa kalah terima lambu.
0: Menang Indonesia, 4-2.
2: Alhamdulillah. Jadi gini ya, Pak.
0: Silakan Bang Hai.
1: Iya, Pak.
2: Di masalah magang ya.
0: Magang dan bekerja di Jepang.
2: Oh ada dua.
0: Ada dua, bekerja dan magang.
2: Iya, yang sering saya dengar kan satu dimensi aja ya.
0: Magang.
1: Hanya magang.
2: Magang ya, magang kan biasanya kan dibiayai oleh kolaborasi antara negara Jepang dan juga Indonesia gitu ya.
0: Betul sekali.
2: Ini kan luar biasa, tadi Pak Aryo bilang ini karena Aceh ya, ini Aceh, kolaborasi Aceh dengan Jepang ya kan itu ya, karena kebanyakan orang Aceh di orang Indonesia di Jepang saya rasa ratusan ribu ya, belum nggak salah ya, yang magang dan juga bekerja sana. Lalu yang dibutuhkan adalah bagi magang atau bekerja kayak Pak Aryo tadi, yang pertama skill ya, yang kedua mentalitas ya,
0: betul.
2: Yang ketiga adalah usia, usia ya, dan juga kejujuran ataupun apalagi tadi. Jadi gini, kebanyakan ya kebanyakan orang orang kerja kita ini ke sana, saya Bapak bilang tadi konstruksi dan juga informal atau rumah tangga gitu ya, rumah tangga sana. Lalu bagaimana sesi usai nanti mereka ini kita ini yang setelah dikirim ke Jepang atau setahun atau dua tahun, setelah pulang dari sana. Mereka ini kemana sih lapangan kerjanya? Apakah diterima oleh pemerintah daerah kita ataupun hanyalah untuk bisa mandiri sendiri? Karena kan program pemerintah ini kembali ya, baik jadi dan bahaya juga. Karena programnya bagi untuk apa? Untuk membentuk, membangun mentalitas pekerja kita. Nah, dan bagaimana Pak Aryo kan setelah pulang dari magang nanti dari Jepang, mereka ini kemana arahnya? Apakah bisa diterima oleh lembaga pemerintah ataupun mandiri sendiri.

0: kali itu aja Bapak Bung Reno. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Haidi sama tiga.
2: Baik, Bang Haidi dari sama tiga.
1: Apa ini tanggapannya ini dari
2: setelah pulang bagaimana?
1: Betul.
2: Jadi dari alumni yang sudah kami lakukan wawancara dan komunikasi, setelah pulang sebentar saja mau balik lagi, Pak.
1: Oh, keinginan dari pekerja itu kebanyakan.
2: Istirahat dulu 1,5 tahun baru kembali lagi. Kalaupun tidak kembali, semua alumni magang itu mindsetnya adalah menjadi juragan. Toke. Jadi gitu. Anti saya mau bekerja lagi kalau sudah dari pulang Jepang bekerja sama siapapun. Malu mereka.
1: Kebanyakan mandiri.
2: Mandiri, kita. Langsung berusaha. Sehingga tujuannya menciptakan pertumbuhan-pertumbuhan dan giat di seluruh kecamatan, Pak.
1: Oh, begitu.
2: Jadi kalaupun nanti terpaksa tidak bisa mandiri. Lembaga lab bahasa kita nanti membutuhkan sensei-sensei instruktur. Dan kami siap untuk bekerja sama, Pak.
1: Oke, ini
2: tapi mereka nggak mau, Pak.
1: Nggak mau, kebanyakan gak mau. Memang nggak mau.
2: Memang ya? Harus jadi juragan. Mentalnya sudah terjadi dengan keras, Pak, di sana.
1: Di sana ya, luar biasa begitu ya. Baik, ini bicara soal bahasa, Pak Aryo. Ini kan terkendala kalau memang kita tidak bisa berbahasa Jepang atau hal-hal yang lain lah yang berhubungan dengan komunikasi begitu. Bagaimana ini mengambil langkah-langkah dari pemerintah kita, misalnya dari Indonesia begitu, untuk bisa memberikan pembelajaran bahasa begitu kepada para pekerja atau mereka yang magang di sana.
2: Baik. Jadi skema pertama Pak Bupati dan Pak Wabub mau langsung berangkatkan. Tapi setelah kita data masyarakat kita yang punya sertifikat lulus N4 itu.
1: N4
2: itu hanya satu, Pak. Itu pun di luar Jawa posisinya.
1: Maksudnya N4 ini apa nih, Pak?
2: Sertifikatnya, Pak. Sertifikat bahasa.
1: Oke.
2: Nah, melihat kendala ini, ya sudah, jangan program berangkat. Kita leskan dulu bahasa selama 3 bulan. Intensif. Instrukturnya memang sudah pernah di Jepang, Pak. Bertahun-tahun, jadi memang langsung lancar. Nah, bahasa ini, Pak, jangan patah semangat. Saya berikan contoh. Ada yang nggak pandai berbahasa Indonesia, tapi ketika les bahasa Jepang lebih hebat,
1: lebih lancar.
2: Jadi tidak kendala bahwa anak kami bodoh. Pak, kita bahasa bukan berarti harus pandai kimia, fisika, apapun itu.
1: Iya.
2: Cukup matematika dasar dan bahasa.
1: Bahasa ya.
2: Iya.
1: Instruktur bahasa ini memang asli orang kita di Melabu atau ada orang yang ditugaskan begitu?
2: Jadi kalau di Melabu Pak ada memang instruktur yang mungkin capable, tapi kami tidak mau sembarangan. Program ini harus sukses, jadi instrukturnya memang orang dari Banda Aceh, Pak, sudah ahli.
1: Baik, tadi antara magang dan bekerja. Magang udah dijelaskan tadi ya. Sudah. Bekerja belum seperti yang Pak Aryo.
2: Oke, baik. Ya. Jadi setelah dua-duanya membutuhkan sertifikat bahasa, untuk bekerja itu membutuhkan sertifikat namanya SSW.
1: SSW.
2: Ya, skill specific worker.
1: Worker.
2: Jadi spesifik kali skillnya. Kalau memang dia tugasnya mengepek, mengepek saja. Nggak perlu lagi dia mikir keahlian.
1: Pokoknya ngepek aja.
2: Ngepek aja. Kalau ikat bata semua. SSW itu bisa kita lakukan uji nanti di Medan. Dan itu akan kami tanya per seorang minat mereka apa sebenarnya.
1: Betul. Itu di posisi di Medan nanti.
2: Ya, setelah 3 bulan ini kan kita bukan cuma les bahasa. Ada adat, ada budaya, ada etos kerja, ada kesabtamapaan dan disiplin selama 3 bulan itu, dan sekaligus kita menjaring di mana anak-anak ini yang berskill, berbakat di mana. Dan kita juga tidak boleh untuk patronnya, saya mau ngelas saja. Karena ketika kita hanya terpaku pada satu bidang, itu kita konsekuensinya menunggu bertahun-tahun.
1: Oh, begitu.
2: Ya, jadi ketika ada tawaran, berangkat terus, yang penting bisa kita kuasai skillnya, sampai di Jepang sana nanti bisa untuk berpindah perusahaan setelah masa waktu tertentu, 1 tahun biasanya.
1: 1 tahun biasanya ya. Ya. Baik, kita ajak lagi pendengar ini di program Melabu Menyapa dengan tema kita pagi hari ini, yaitu program magang dan kerja di Jepang begitu. Bersama narasumber kita ada Bapak Aryo Brotoseno selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja dan kepada Distransnaker Kabupaten Aceh Barat. Dan siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Baik, Pak Aryo, kita ajak lagi pendengar, silakan yang ingin bergabung ya di 0811 6889 697. Bagaimana Pak Aryo dengan latar belakang pendidikan ini? Apakah lulusan SMA, SMK juga memiliki kesempatan untuk bisa ikut seperti yang Pak Aryo sampaikan untuk memperkuat ini?
2: Baik, karena kita ada dua program, satu magang, satu bekerja. Magang ini paling kita cari dari SMA.
1: Oke, magang dari SMA ya?
2: Iya, karena mereka tidak punya kejuruan atau skill. Tapi bagi para untuk worker, kita minta dari alumni-alumni SMK. Ataupun dari SMA yang berbakat sudah bekerja sama pamannya di perabot dan sebagainya. Nah, jadi
1: usia tadi udah dibilang di bawah sudah, di bawah 28 ya, 28, paling tidak.
2: Nah, yang syarat fisik yang paling berat itu rata-rata jangan patah, jangan itu, karena di sana berapa musim, Mas? Kita 4 kan? Jadi Bang Karno karena 4 musim.
1: Oh iya ya, 4 musim di Jepang ya.
2: Satu-satunya yang tantangan terberat adalah ketika salju. Jadi kalau para peserta pelatihan ini ada yang punya riwayat patah tulang dan masih sekua kambuh, kami terpaksa diskualifikasi.
1: Oh,
2: karena
1: begitu.
2: Kesakitan nanti di sana, Pak.
1: Makanya nyeri, itu begitu. Syarat-syarat itu memang mutlak ya.
2: Mutlak.
1: Jadi selama ini apakah ada kendala dengan 4 musim dari para magang dan pekerja di sana? Pasti ada lah begitu ya.
2: Biasanya di musim salju saja.
1: Di musim salju ya. Ada yang harus dibawa pulang juga nih Pak Aryo?
2: Tidak ada Pak. Tidak Alhamdulillah ada. Ya dengan treatment. Nah jadi konsekuensinya begini Pak. Jika kita memang punya gigi berlubang atau patah yang sudah menahun, kita harus bertahan dulu 1 tahun minimal. Setelah 1 tahun bisa kita klaim asuransi kesehatan yang tentu saja di sana dengan teknologi tinggi ya.
1: Oke.
2: Insya Allah bisa sembuh nanti di treatment gigi dan sebagainya.
1: Apalagi di Jepang kan, apapun soal kesehatan dan segala macam bisa dibantu di sana begitu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik.
2: Izin Bang Karno, saya ingin menjelaskan mungkin ada yang belum paham mengenai program kerja dan magang ke Jepang ini.
1: Oke, oke.
2: Jadi pertama konsepnya kita akan menjaring 50 masyarakat Aceh Barat.
1: Untuk tahun ini?
2: Untuk tahun ini, diberangkatkan tahun depan. 50 ini komposisinya 30 yang akan dibayarkan full, termasuk uang bensin, makan dan sebagainya. 20 itu dari Mandiri. Karena keterbatasan anggaran.
1: Jadi Mandiri ini memang mereka dengan anggaran sendiri,
2: anggaran
1: biaya
2: sendiri
1: begitu.
2: Iya, dan nanti kami jelaskan juga bagaimana perbedaannya. Kemudian terakhir-terakhir melihat antusiasme pendaftar, Pak, kita mencapai 220.
1: Oh, banyak ya.
2: Banyak, Pak. Jadi memang dari dulu se-Aceh ini lumbung calon pekerja untuk diberangkatkan ke Jepang, Aceh Barat.
1: Begitu ya.
2: Begitu,
1: jadi Pak. Memang setiap tahun kesempatan ini,
2: setiap
1: begitu.
2: Tahun kesempatan ini. Dan kita pernah kena diskualifikasi karena ada pekerja yang pernah kita kirimkan pulang 3 bulan, Pak. Kita sempat terblok. Tapi
1: itu yang mandiri atau yang 30 full?
2: Itu yang program magang dulu.
1: Oh, Pak. Yang program magang.
2: Program magang.
1: Berapa orang tadi yang pulang?
2: Orangnya saya tidak terdeteksi, tapi ada 1-2 yang memang pulang mengingkari kontrak 3 bulan sudah pulang.
1: Oh begitu ya.
2: Itu kita kenal penalti, Pak. Nah, jadi dengan 50 mandiri, 50 tadi ditambah lagi 10. Nah, 10 ini gini, Pak. Melihat persebaran para calon peserta, Pak Bupati perlu turun tangan. Dan kami dinas juga perlu melihat kecamatan-kecamatan apa yang tidak ada. Nah, jadi rata-rata kecamatan Pantonre, Sungai Mas, Walai Timur, Walai Barat, Pantai Cermin, Bubon, itu hanya 1 wakil yang untuk ikut tes sampai tahap akhir. Nah, sedangkan JP 45.
1: Waduh. Wah.
2: Jadi padahal harapan kami kan terjadi peningkatan atau geliat ekonomi di setiap kecamatan Aceh Barat ini. Nah, untuk itu Pak Bupati memberikan instruksi kepada kami, 10 harus dari kecamatan-kecamatan yang kurang.
1: Lain.
2: Betul. Dan itu memang hak beliau untuk memajukan Aceh Barat ini, Pak.
1: Artinya memang Johan Pahlawan terbanyak ya, 40
2: terbanyak.
1: Ya. Berarti selama ini memang terfokus kebanyakan memang dari Johan Pahlawan ya selama ini.
2: Ya.
1: Dari tahun ke tahun begitu.
2: Tidak bisa kita pungkiri karena di kota mungkin banyak informasi, akses,
1: cepat.
2: Belajar cepat. Sedangkan ya masyarakat kita, teman-teman kita di sebelah pinggiran juga agak susah untuk internet, informasi-informasi ke Jepang, program-program pemerintah lainnya.
1: Dengan hal seperti ini, apa langkah yang akan dilakukan oleh teman-teman kita untuk bisa menginformasikan ke kecamatan-kecamatan yang lain begitu?
2: Baik.
1: Sehingga hanya bukan hanya kecamatan Johan Pahlawan gitu ya.
2: Baik, jadi kami sudah bekerja sama dengan Camdin Aceh Barat, Pak Kamarizal.
1: Oh, okay.
2: Jadi di bawah beliau itu SMA dan SMK seluruh Aceh Barat sudah dipanggil untuk menyiapkan lulusannya untuk program ke Jepang ini.
1: Baik. Kalau bidang pekerjaan mungkin lebih detail Pak Aryo bisa sampaikan yang memiliki peluang bagi tenaga kerja di Jepang nantinya begitu.
2: Kalau lebih detail ada sangat banyak, tapi saya berikan yang paling banyak diminta.
1: Oke. Okay.
2: Yang satu adalah caregiver atau perawat orang tua lansia. Yang kedua adalah bidang pertanian, mulai dari hulu sampai hilir sampai pengepakan tadi. Dan yang ketiga tentu saja konstruksi.
1: Konstruksi ya.
2: Ya.
1: Dan itulah.
2: Dan pabrik.
1: Pabrik ya, memang kebanyakan konstruksi yang Pak Aryo sampaikan tadi. Kemudian bagaimana proses pendaftaran bagi masyarakat Aceh Barat atau pemuda-pemudi kita untuk yang tertarik dengan program ini, syarat-syaratnya begitu?
2: Baik, Pak, syarat-syaratnya Pak, itu tentu saja sehat jasmani rohani, usia tadi sudah. Untuk sementara kita masih memiliki klarifikasi akta Aceh Barat, surat keterangan sehat sudah, dan tidak banyak syarat Pak. Cukup data identitas. Yang paling kami tekankan adalah fisik sama orang tua. Ketika fisik bagus, bahasa bagus, pengalaman Pak selama ini ada beberapa sensei yang menyampaikan ketika besok mau berangkat mamanya nangis, gagal berangkat Pak.
1: Ada itu kejadiannya ya?
2: Ada kejadian. Jadi memang orang tua itu sangat memegang peranan dan itu harus mendukung 100%.
1: Jadi ada surat yang juga harus dilayangkan ya dari orang tua ya,
2: tujuan
1: orang tua gitu ya.
2: Jadi untuk menghindari program kami gagal, peserta dan orang tua kami wawancara langsung berdua. Langsung tanda tangan materai di depan tim seleksi. Dan untuk pendaftaran itu mohon maaf karena memang ini sudah dibuka, diumumkan di Facebook Pak Bupati, sudah lewat. Tapi kami tidak bisa mendahului bayangan atau program apa yang akan disampaikan oleh Pak Bupati karena kami tidak bisa meminta anggaran lebih kalau belum terlihat output. Ini kan masih proses
1: ya, betul,
2: 3 bulan. Kami akan bisa meminta kepada pimpinan, Pak tambahkan untuk kami buat lagi 3 program atau 4 program. Namun informasi sekilas yang beliau sampaikan, kalau tidak salah saya dengar, beliau akan membuat 4 kelas bahasa lagi, Pak. Jadi kita tunggu, Pak. Kelas-kelas bahasa apa lagi, negara-negara apa lagi, dan tujuan-tujuan masyarakatnya mungkin akan lebih difleksibelkan lagi. Yang penting, okelah, tidak akta Aceh Barat, tapi domisili sudah bertahun-tahun mungkin diberikan izin.
1: Ya, okay.
2: Karena memang sudah tinggal di Aceh Barat ini.
1: Jadi 4 bahasa itu termasuk Jepang di dalamnya begitu ya?
2: Insya Allah ya, itu pasti. Yang 3 lagi kami menunggu arahan dan melihat output dulu.
1: Kira-kira kalau Pak Aryo melihat peluang dari 3 bahasa tadi, bahasa yang mana kira-kira? Salah satunya mungkin dari 3.
2: Saya tidak berani Pak karena memang Pak Bupati kan baru
1: masih
2: nanti akan kita tambah ya. Karena akan dibuat pengumuman langsung nanti sehingga di tahun depan itu semua pemuda-pemudi di Aceh Barat harus terpanggil.
1: Baik, gitu. Ini menarik tadi soal gaji.
2: Oh iya, gaji.
1: Gaji kita. Kan ini kan ingin tahu juga pendengar dan pemirsa ya. Berapa sih gaji magang dan pekerja di, kalau magang mungkin beda ya. Bekerja di Jepang, silakan Pak Aryo.
2: Baik. Untuk magang itu estimasi minimal Pak 13, Pak.
1: 13
2: juta per bulan dengan jam kerja normal. 7 jam, 1 jam istirahat itu Pak tadi. Ada yang Sabtu Minggu libur, ada yang Minggu libur. Nah, untuk bekerja 20 juta.
1: Yang bekerja 20 ya?
2: 20 juta.
1: Jadi bedanya 7 juta.
2: 7 juta.
1: Oh.
2: Dan itu biasanya di perusahaan sudah ada ditanggung mes, biaya hidup. Jadi artinya dari 20 juta itu mungkin akan dipotong 1-2 juta untuk pembiayaan itu hari-hari. Dan coba bayangkan Bang Karno, ketika 1 bulan mendapatkan 20 juta.
1: Iya. Yeah.
2: Dia kirim ke mamanya setidaknya 10 juta aja atau 5 juta. Dikirim lagi yang lain 60 itu mengirim semuanya. Mama-mama yang atau bapak-bapak yang di Aceh Barat ini kan apa tanya? Pasti akan buka usaha.
1: Kedai,
2: buka bengkel, buka ini. Dan banyak yang sudah sukses.
1: Makanya kebanyakan sukses. Tadi kata Pak Aryo, mereka yang sudah pulang dari Jepang selain sudah punya modal, tapi memang mereka punya komitmen untuk bisa berusaha begitu, ya, mandiri begitu ya.
2: Mandiri.
1: Kalau kaitannya dengan pertanyaan Bang Hai, apakah memang ada peluang-peluang dari pemerintah daerah begitu untuk memberikan peluang kerja juga begitu? Baik. Kira-kira, Pak Rio.
2: Untuk kami, tentu saja kami perlu instruktur, Pak.
1: Okay.
2: Kalau mereka sudah pengalaman berbahasa Jepang, itu sudah bisa menjadi struktur, akan kami jadikan struktur. Di kampus-kampus juga sangat dibutuhkan, terutama AKN, Pak. AKN aktif akan membuka program ke luar negeri, Pak.
1: Nah, gitu ya. Sudah. Baik, ada. Bagaimana masyarakat Pak Aryo bisa memastikan bahwa lembaga atau pihak yang menawarkan program kerja di Jepang ini cukup resmi dan terpercaya begitu?
2: Cukup, Bang Karno bilang cukup ya.
1: Iya, kadang-kadang jadi, kan keraguan juga gitu ya. Betul. Tapi jadi, kalau dari dinas sudah pasti lah, iya, kita ya.
2: Jadi kenapa kita pilih Jepang? Yang pertama aman, sampai mata uangnya jadi heaven course itu kan, seperti emas. Yang kedua, kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, KP2MI. Kalau di Banda Aceh namanya BP3MI.
1: BP3MI.
2: Nah, semua perusahaan-perusahaan itu harus sesuai aturan, tentu saja tunduk kepada kementerian dan legal. Sangat legal dan sangat resmi, sehingga kita aman untuk mengirimkan. Bukan seperti yang ke Malaysia dan sebagainya lewat jalur darat. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut memang sudah terverifikasi dan dari beberapa sensei itu sudah mempunyai dua, dan dari kampus AKN juga sudah ada dua, dan dari BP3MI semuanya memang pernah beliau. Jadi target kami 60, 60-60-nya berangkat semua.
1: Insya Allah ya. Insya Allah. Dari 5 ada tambahan 10 tadi ya. Yeah. Baik, kita tahu kan Pak Rio ada kasus penipuan yang berkedok lowongan kerja ke luar negeri gitu ya. Yeah. Ini bukan hanya ke Jepang nih kan, betul, mungkin secara universal gitu. Apa yang seharusnya menjadi perhatian dari masyarakat kita, Pak Rio?
2: Baik, yang pertama harus memastikan klarifikasi ke Disnaker setempat, Pak.
1: Oke, langsung ke tanya aja langsung.
2: Betul. Okay. Disnaker juga ada Instagram, ada Facebook, silakan bertanya. Jika tidak puas, langsung datang ke kantornya. Itu satu langkah. Yang kedua, bisa kita cek di website KP2MI, Pak. Selalu tanyakan apakah ini valid, apakah ini legal, dan sebagainya. Hindari teman-teman yang mengajak jalur tikus, Pak.
1: Ya,
2: itu kami sudah pernah melakukan pemulangan juga dan sebagainya. Kemarin
1: pernah ada kasus sebelumnya?
2: Ada,
1: Pak Arya?
2: Ada. Sekitar 5. Terakhir kemarin Pak Wabub ya, yang langsung menjemput. Ya.
1: Oh.
2: Jadi rata-rata itu diajak, diiming-iming oleh temannya. Awalnya ke Malaysia, ujungnya ke Kamboja, Pak.
1: Betul. Terus apakah calon peserta ini harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti program ini?
2: Nah, itu pertanyaan menarik, Pak.
1: Ini karena kan ini ada biaya atau enggak sih, gratis atau gimana gitu. Silakan, Pak Rio.
2: Ya, baik. Bedanya full dan mandiri, Pak. Sebenarnya pada MCU aja. MCU yang kita lakukan untuk pengecekan di rumah sakit itu membutuhkan biaya sekitar 500 sampai 600 ribu. Nah, bagi peserta mandiri itu cukup fotokopi modul, makan kita bawa snack dari rumah, bensin memang sudah ada tiap hari.
1: Jadi itu yang mandiri ya?
2: Mandiri. Bandingkan dengan yang full, full itu ya tentu saja makan sudah dijamin karena memang mungkin prioritas, Pak, dia punya kemampuan dan fisik. Nah, masalah les sudah tuntas. Bagaimana dengan keberangkatan atau sertifikasi? Tahun depan kami akan mensertifikasi, sudah menganggarkan 60 orang tadi untuk ke Medan. Nah, ketika berangkat butuh berapa? Minimalnya 30 juta. Semakin lama dia menunggu pekerjaan, naik menjadi 50 mungkin. Uangnya dari siapa? Dari pemerintah. Nah, caranya bagaimana? Ketika nanti sudah mendapatkan satu lembar kontrak dengan perusahaan di Jepang, itu sudah menjadi agunan.
1: Itu agunan?
2: Agunan, tidak perlu jual Honda, tanah, apapun itu. Itu bisa jadi agunan dengan bunga hampir 0% dan program dari pemerintah, khususnya yang sudah bekerja sama itu Bank BSI. Untuk Aceh, Bank BSI.
1: Baik, ada 60 pekerja ya magang tadi ada mandiri ada 20 ya begitu ya. Kemudian yang
2: 30
1: full dan 10
2: untuk pemerataan kecamatan.
1: Pemerataan kecamatan begitu ya. Baik, jadi dari kesemuanya kapan agenda keberangkatan mereka ini? Apakah ke Medan dulu ini atau langsung nanti ke Jepang dari Medan begitu mungkin?
2: Baik. Estimasinya di Januari paling cepat kita akan sertifikasi bahasa segera
1: 2027.
2: Dan di Januari Februari itu kita akan arahkan ke skill worker saja. Karena kan gaji jauh. Fasilitas lebih banyak. Jadi di Januari Februari Maret BLK akan kami buka, AKN kami akan kami ajak kerjasama, SMK-SMK yang mempunyai latihan kerja akan kami kerjasama untuk mengirim 60 orang ini sesuai minat dan bakat untuk diskilkan sesuai lokasi. Misalnya di BLK kami ada 9, di SMK ada 13 SMK ini, ada pertanian dan sebagainya. Di AKN minimal ada 4 kelas kejuruan. Nah, itulah program yang akan segera dibuat tahun depan setelah 1 bulan mendapatkan skill. Baru kita uji dengan SSW dengan perusahaan langsung. Jadi paling lamanya mungkin Maret Mas ya.
1: Maret udah berangkat.
2: Maret semoga karena memang sebenarnya waktu kita berbicara ini kemarin sudah dibutuhkan satu orang perempuan untuk menjadi administrasi di Jepang tapi kita belum punya.
1: Oh, begitu. Seharusnya.
2: Seharusnya
1: ada ya begitu ya. Sehingga bisa mempermudah. Oke, selain kemampuan kerja dan bahasa Pak Aryo, seberapa penting kesiapan mental serta kemampuan beradaptasi dengan budaya Jepang para pekerja atau para magang di sana, Pak Aryo?
2: Jepang adalah negara yang pemalu, jadi tidak seperti di Indonesia yang sangat ramah dan sebagainya. Mereka harus kita maklumi dan kita harus sopan, disiplin. Disiplin itu wajib, Pak. Nah, jadi beradaptasi itu berarti ya kita harus lebih sopan, lebih menghargai, jujur itu yang pasti, dan tentu saja jangan patah semangat. Karena biasanya yang salah satu-satunya sakit itu adalah homesick, Pak.
1: Homesick. Sakit ya. Di rumah gitu ya.
2: Iya, homesick. Nah, makanya saya bilang homesick saja kalau sakit yang
1: Tapi kalau kita lihat ada satu momok juga berangkat ke Jepang. Jepang ini kan sering rawan bencana juga gitu.
2: Baik.
1: Bagaimana pekerja kita di sana ada perlindungan apa yang didapat kalau memang ada bencana terjadi gitu di satu daerah?
2: Baik. Jadi perlindungan seperti di sini standarnya dari kesehatan dan tenaga kerja. Sebelum kesana kita juga sudah melakukan pelatihan simulasi
1: bencana.
2: Dan setiap perusahaan itu diwajibkan untuk melatih pekerjanya simulasi bencana. Apalagi mungkin daerah-daerah yang sering gempa atau banjir dan sebagainya. Aman
1: alhamdulillah ya. Terus bagaimana perlindungan dan hak-hak tenaga kerja Indonesia selama berada di Jepang, Pak Aryo?
2: Perlindungannya tentu saja dari government to government kita sudah punya MOU. Kemudian dijamin BPJS tenaga kerja di sini selama dari berangkat pulang nanti, dan di sana juga sudah ada asuransi yang resmi, Pak. Aman, Pak.
1: Amannya alhamdulillah. Baik, Pak Aryo, kita sudah di penghujung ini, apa kira-kira pesan Bapak kepada anak-anak generasi muda Cibarat gitu yang ingin mencoba peluang bekerja dan magang di Jepang?
2: Baik. Jadi Aceh Barat memanggil Bapak Ibu usia 18 sampai 28 tahun untuk mempersiapkan diri. Di tahun depan kita menunggu informasi dari Bapak Bupati, program-program bahasa dan tujuan negara apa saja. Dan kami juga menghimbau kepada perusahaan yang ada di Aceh Barat ini untuk mendukung. Karena pekerjanya kan juga berasal dari Aceh Barat. Jadi mereka bisa gunakan uang CSR untuk membiayai anak-anak pekerja yang berminat. Begitu.
1: Baik. Pesan dari Pak Aryo sendiri, dari orang tua, kemudian juga pemerintah sendiri begitu. Mungkin silakan Pak Aryo.
2: Baik. Untuk mak-mak tanyo, bapak-bapak tanyo.
1: Udah bisa bahasa Aceh juga.
2: Iya, sedikit-sedikit kan. Jadi tidak lama 2 tahun itu. Video call, voice call dan sebagainya tidak lama. Jadi berikan mereka kesempatan untuk bekerja, mendapatkan yang lebih baik di negeri orang. Dan jika pun nanti pulang, itu pun akan diberikan waktu 1 tahun sekali biasanya, Pak. Dan bagi pemerintah, Pak, kami siap untuk melaksanakan semua program yang mempunyai output nyata, bukan hanya sekedar kegiatan seremonial dan basa-basi, Pak. Demikian.
1: Baik, tidak terasa ini pendengar dan pemirsa, kita sudah di penghujung di dialog kita di program Labu Penyapa dengan tema yang kita angkat pagi ini soal program magang dan kerja ke Jepang. Dari perbincangan bersama Pak Aryo Brotoseno, pendengar, kita dapat gambaran bahwa peluang untuk magang maupun bekerja ke Jepang memang terbuka lebar begitu, tetapi tentu harus dipersiapkan dengan baik juga. Mulai dari pemenuhan persyaratan, peningkatan keterampilan, mempelajari bahasa Jepang juga, mempersiapkan mental, hingga memastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur dan lembaga yang resmi tentunya seperti yang sudah disampaikan tadi. Mulai dari pemenuhan persyaratan, begitu, dan jangan sampai keinginan untuk mendapatkan pekerja di luar negeri justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, begitu ya. Untuk itu, kita selalu mencari informasi melalui sumber resmi dan jangan mudah percaya tawaran kerja yang menjanjikan keberangkatan cepat dengan iming-iming penghasilan besar seperti yang sudah disampaikan. Ada kasus-kasus juga sebelumnya begitu. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Aryo Brotoseno, NSSI gitu, Kepala Bidang Tenaga Kerja di Transnaker Kabupaten Aceh Barat, yang telah hadir memberikan informasi kepada kita semuanya. Sama-sama. Pendengar dan pemirsa juga, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan dialog kita pagi hari ini. Saya Reno Putra, Karno Putra, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di program Melabuh Menyapa dengan tema-tema yang menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Dari Jalan Abu Mandina, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar kita Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Meisa akan lanjut menemani Anda kembali hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Waduh, senang dan bahagia sekali karena cuaca untuk pagi hari ini luar biasa cerah sekali sama kayak kemarin gitu ya. Walaupun tadi di daerah rumah Meisa tuh agak rada-rada gerimis sedikit ya, tapi sebentar aja, cuma beberapa menit terus hilang ya. Karena mungkin dihempas lagi sama matahari pagi yang cerah untuk hari ini ya, walaupun agak agak sedikit berawan, nah tapi gak berarti hujan. Dan pastinya untuk Anda pendengar dimanapun berada, seperti biasa untuk mengawali jumpa kita, Meisa akan hadirkan informasi-informasi dan juga musik-musik menarik untuk Anda di pagi hari ini, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda dari pukul 10 hingga pukul 11 siang ya di program Literasi Digital. Nanti kita bakal coba menghadirkan sedikit informasi mengenai membangun generasi melek digital. Nah, seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana. Karena pada pukul 11 nanti kita juga akan bergabung kembali bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu daerah Aceh serta pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan hadirkan Lintas Melabu Siang dan pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat juga kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu pop dangdut untuk Anda hingga pukul 14 kebersamaan Meisa. Itu dia pendengar rangkaian acara yang dapat Meisa hadirkan untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1. Selamat menjalankan rutinitas dan aktivitasnya masing-masing untuk pagi hari ini. Semangat terus untuk kita semuanya. Dan untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas. Hati-hati di jalan pastinya. Semoga sampai dengan selamat ke tempat tujuannya masing-masing. Oke? Stay tune terus di Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda, Bunga Hati.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas,

0: hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan lagu-lagu pop Indonesia lainnya, satu informasi juga sudah Mesa persiapkan untuk menemani pagi Anda di kesempatan pagi hari ini dari rri.co.id. Diinformasikan mengenai pemerintah Kabupaten Aceh Barat perkuat program penanggulangan kemiskinan. Diinformasikan pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Upaya tersebut juga ternyata dibahas dalam rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan atau TKPK di Aula Cutnya Din Baperida, Aceh Barat pada Senin 5 Oktober 2026. Dan tentu saja pendengar, rapat dipimpin Wakil Bupati Aceh Barat yaitu Said Fadil yang menekankan pentingnya program penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tentu saja pendengar, ia juga mengatakan kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada 3 strategi utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Said juga menyebutkan berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Aceh pada Maret 2026 mencapai 12,34%. Sementara angka kemiskinan Aceh Barat pada 2025 sebesar 15,50%. Karena menurutnya data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah yang mempercepat interventasi melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menggunakan data terbaru dan terpadu dalam menyusun program sehingga bantuan dan intervensi dapat diberikan kepada keluarga serta wilayah yang benar-benar membutuhkan, pendengar. Dan terakhir, ia juga menegaskan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Dan tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Baik pendengar, masih bersama Meza dan sesaat lagi kita juga masih akan lanjut menghadirkan informasi-informasi lainnya untuk menemani suasana pagi Anda. Dan tentu saja literasi digital juga akan hadir bersama Anda dengan beberapa informasi yang tentu saja sudah Meza persiapkan. Jadi untuk Anda yang lagi menikmati suasana pagi dengan beragam aktivitasnya masing-masing, semangat terus ya untuk menjalani rutinitasnya. Dan tentu saja lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus mengudara menemani Anda. Sambari kita menanti informasi-informasi di program kita selanjutnya. Tentunya untuk Anda yang sedang mendengarkan program Mas 1 dimanapun berada, program literasi digital. Sesaat lagi nanti kita juga akan membahas mengenai membangun generasi melek digital. Tetap terus bersama kami. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini, satu informasi juga akan lanjut Meza hadirkan kembali untuk Anda mengenai literasi digital yang tentu saja sudah kita coba persiapkan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini mengenai membangun generasi melek digital. Karena kita tahu untuk zaman sekarang ya, zamannya digitalisasi. Jadi kalau misalnya kita tidak peka ya dengan perkembangan zaman, ya itu dia tadi, kita masih akan terus tertinggal dan jangan sampai kita juga tertipu ya dengan ya hal-hal yang kadang-kadang membuat kita itu lengah dengan hal tersebut gitu ya. Karena ya itu tadi ya, perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih, dan apalagi di era digital sekarang hampir setiap aktivitas kita itu tidak lepas dari yang namanya teknologi gitu ya pendengar. Karena mengenai digitalisasi ini sangat sering sekali kita bahas dan juga kita hadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten tentunya, apalagi di era digital saat ini, mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi juga ya, bahkan berbelanja ya, ini juga sangat memudahkan dengan menggunakan teknologi untuk saat ini. Hingga mencari berbagai informasi pun semuanya dapat dilakukan melalui internet dan juga perangkat digital saat ini. Nah, maka dari itu mendengar, pertanyaannya ini adalah ya, apakah kita sudah benar-benar ya melek terhadap teknologi untuk saat ini, atau melek digital untuk saat ini, atau kita mengabaikannya, atau kita ya menganggap remeh hal tersebut. Nah, melek digital ini bukan hanya berarti bisa menggunakan smartphone saja atau media sosial saja atau bahkan aplikasi internet. Nah, lebih dari itu ternyata pendengar, karena melek digital ini berarti mampu memahami, terus juga memilih, bahkan kita menggunakannya pendengar, dan menyebarkan informasi-informasi secara cerdas, terus aman, serta bertanggung jawab. Jangan sampai kita men-share informasi-informasi hoax yang belum tentu kebenarannya gitu ya. Nah, maka dari itu generasi muda saat ini tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, karena mereka juga memiliki akses yang begitu luas ya terhadap informasi-informasi. Bahkan di satu sisi ya, kondisi ini juga memberikan banyak sekali manfaat nih untuk kita pendengar, karena internet juga dapat menjadi sumber pengetahuan kita, bahkan sarana belajar, tempat mengembangkan kreativitas, bahkan membuka peluang usaha. Nah, maka dari itu mendengar ya, tetap di sisi lain dunia digital ini juga memiliki tantangan sangat besar. Kita juga dapat menemukan berita palsu atau juga berita-berita hoax ya di media sosial tentunya, yang sering sekali membuat kita, nah maka dari itu kita harus pintar-pintar ya membaca informasi itu dengan benar, dan juga mencari tahu kebenarannya juga, bukan hanya dari satu media sosial tapi juga dari informasi-informasi tersebut itu dari media-media sosial lainnya. Karena penipuan daring, perundungan di media sosial, konten negatif, hingga ancaman terhadap data pribadi itu sangat-sangat mudah kita dapatkan untuk saat ini. Nah, maka dari itu generasi melek digital ini juga harus memiliki beberapa kemampuan penting, seperti kemampuan menyaring informasi, menjaga keamanan dan privacy, bahkan menggunakan media sosial secara bijak gitu ya pendengar. Karena menggunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif itu juga sangat diperlukan, karena teknologi bukan hanya untuk hiburan saja, tapi dapat dimanfaatkan juga untuk belajar bahasa, mengikuti kursus, membaca buku digital, dan mengembangkan keterampilan, membuat karya, bahkan membangun bisnis. Nah, maka dari itu berkomunikasi untuk hal-hal yang positif itu juga sangat penting untuk kita lakukan di era digitalisasi ini. Nah, makanya maka dari itu pendengar, menjadi generasi melek digital itu bukan berarti harus selalu mengikuti setiap tren teknologi, tapi yang paling penting adalah mampu mengendalikan teknologi, bukan justru dikendalikan juga oleh teknologi gitu ya. Kita juga harus pintar, jangan sampai teknologi itu pintar dari kita. Nah, mari gunakan internet sebagai jembatan menuju pengetahuan, bukan sebagai sumber perpecahan. Nah, maka dari itu pendengar, gunakan saja media sosial itu untuk menyebarkan inspirasi kamu, bukan mengubarkan kebencian-kebencian, oke? Okay? Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Melaboh, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang

0: tingkat korupsinya sangat tinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
2: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
1: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
2: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
1: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
1: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
2: Tepat sekali. Jangan menunggu nanti. Mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meisa. Dan tentu saja semoga lagu-lagu pop Indonesia yang sudah menemani suasana pagi Anda di program Literasi Digital dapat menemani beragam aktivitas Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meisa. Nah tentu saja dengan informasi mengenai membangun generasi melek digital ini dapat menambah wawasan Anda juga ya di era digitalisasi untuk saat ini, karena yang namanya teknologi ya bukan hanya untuk hiburan saja, tapi kita juga dapat memanfaatkannya untuk belajar bersama-sama. Karena kenapa? Data privasi pribadi kita seperti kata sandi, terus juga OTP, nomor identitas, dan juga informasi perbankan lainnya harus dijaga dengan baik-baik dan sebaik mungkin. Jangan sampai sembarangan memberikan informasi dan data pribadi ini kepada orang lain atau memasukkannya gitu ke situs-situs yang tidak jelas gitu ya pendengar ya. Nah maka dari itu mari sama-sama kita menggunakan yang namanya internet ini sebagai jembatan menuju pengetahuan kita, dan gunakan juga teknologi untuk berkarya, bukan sekedar menghabiskan waktu untuk scrollnya saja ya, untuk men-scroll media sosial saja dan lain sebagainya. Bahkan ya yang tidak kalah penting ya, tetaplah menjadi manusia yang memiliki etika, terus juga empati dan tanggung jawab pendengar, baik di dunia nyata maupun di dunia digitalnya Anda. Karena peran keluarga, terus juga sekolah, bahkan masyarakat serta pemerintah juga sangat penting dalam membentuk generasi digital yang cerdas ini. Karena anak-anak dan remaja sekarang sangat perlu ya pendengar ya untuk mendapatkan pendamping ya, pendampingan agar mampu memahami manfaat sekaligus resiko teknologi itu sendiri. Nah, maka dari itu pendengar, sebelum menggunakan teknologi pastikan kita menggunakannya itu untuk sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Sebelum percaya, periksa dulu juga informasinya. Sebelum membagikan, pikirkan dulu dampaknya ya. Apakah kalau misalnya informasi itu benar ya dampaknya apa? Dan kalau informasi buruk itu dampaknya apa untuk kita? Dan sebelum mengunggah sesuatu, pertimbangkan jejak digitalnya. Itu bakal ada apa ya? Akan disimpan oleh orang lain gitu kan? Nah, maka dari itu pendengar ya, itu dia salah satu hal yang perlu kita lakukan ya di era digitalisasi untuk saat ini. Karena generasi melek digital ini bukan hanya generasi yang mahir menggunakan teknologi, tetapi generasi yang cerdas, kritis, kreatif, aman dan bertanggung jawab di ruang digital. Nah itu dia pendengar salah satu informasi di program digitalisasi yang tentu saja dapat Meisa hadirkan untuk Anda, yang pasti tetap bijak menggunakan teknologi dan jadilah generasi yang cerdas di dunia digital saat ini. Oke, jangan kemana-mana karena tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan hadir menemani Anda kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
3: Karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan. Dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
4: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
5: Well, I don't know what happens in the first
6: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
4: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu ya, saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama di event-event internasional lah ya, karena ini sudah internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Ke depannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis kipasnya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
5: 50 hari.
6: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya, luar biasa, saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairani Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar juga. Jepang kasih. Masih Goni. Goni masih bola. Goni. Depan lagi. Ada Egi. Egi turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil

0: perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Dan sesaat lagi lagu-lagu daerah Aceh juga akan hadir menemani suasana siang Anda, serta beberapa informasi lainnya juga masih akan terus coba bisa hadirkan untuk Anda hingga menjelang siang nanti. Tetap terus bersama kami, selamat siang, karena salah satu lagu Aceh yang dipopulerkan oleh Liza Aulia, Selayang, juga akan hadir menemani Anda kembali. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
4: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
5: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
4: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
5: Iya, Nak.
3: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, nak?
0: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
4: Iya nih, tapi ini lokal sih.
3: Lokal? Emang kenapa?
4: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
3: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
4: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
3: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
4: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
3: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Rus 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: gak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sudah memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, satu informasi akan Mesa hadirkan untuk Anda yang tentu saja buat Anda yang sedang mendengarkan program Satu di siang hari ini yang sedang menikmati waktu istirahat siang, atau juga untuk Anda yang masih di perjalanan hati-hati dalam berlalu lintas. Satu informasi dari Kabupaten Nagan Raya, Bupati TRK pastikan bentang bendera merah putih sepanjang 24 km dilaksanakan pada 10 November mendatang. Bupati Nagan Raya, Dr. TR Raja Kemangan, memastikan kegiatan pembentangan bendera merah putih sepanjang 24 meter ini di Kabupaten Nagan Raya tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Bahkan giat ini juga direncanakan menjadi pemecah rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2026. Bahkan mendengar hal tersebut juga disampaikan oleh Teuku Raja Kemangan saat menghadiri upacara puncak HUT ke-81 TNI yang diselenggarakan oleh Korem 012 Teuku Umar di lapangan Teuku Umar Kabupaten Aceh Barat pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Tentu saja, ia mengatakan kegiatan pembentangan bendera merah putih tersebut akan dimulai dari kawasan Bandara Cutnyadin di Kabupaten Nagan Raya hingga ke Masjid Baitul Allah atau yang dikenal sebagai Masjid Giok di pusat pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Menurutnya, kegiatan tersebut juga akan dipusatkan dengan acara seremonial di kawasan Masjid Baitul A'la atau Masjid Giok. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat hadir sekaligus melihat langsung keberadaan masjid yang menjadi salah satu ikon dari daerah tersebut, pendengar. Bahkan Teuku Raja Kemangan sendiri juga menjelaskan pembentangan bendera sepanjang 24 km ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Pahlawan, tetapi juga bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat. Bupati Nagan Raya juga berharap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga dapat berkunjung ke daerah tersebut untuk melihat secara langsung sekolah rakyat yang saat ini juga telah beroperasi dan melaksanakan proses belajar mengajar. Itu dia mendengar salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

Kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan, mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan, mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

putih sudah benar-benar tercukupi, tanpa disadari kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.

Mendengar Bungong Kemang dari Rial Doni tidak bisa kita putar sampai selesai. Berhubung kumandang azan zuhur untuk waktu Mu'abu dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat zuhur di kesempatan siang hari ini. Tetap terus bersama kami dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

Mendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini baru saja kita mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk waktu Melabuh dan sekitarnya. Sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan untuk Anda lintas Melabuh siang. Untuk itu mendengar selamat menikmati istirahat siang dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur di kesempatan siang hari ini. Dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Aceh untuk Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melayu.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemkab Aceh Barat evaluasi program pengentasan kemiskinan melalui rakor TKPK. Gagal panen dan pasokan tersendat cabai merah capai Rp 80.000.
3: Evaluasi sejauh mana program-program kegiatan-kegiatan yang sudah kita arahkan untuk pengentasan kemiskinan itu berjalan.
4: Harga cabai 80 sudah 3 hari. Cabai merah, cabai kecil sama. Dari 30 kita tahan naik.
5: M-nya kita ada 40 stan, ada yang dari Dayah ada 5, kemudian dari luar ada sekitaran 35.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Meiliza. Kita awali berita pertama. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan melaksanakan rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah dan unsur terkait lainnya. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK melaksanakan rapat koordinasi rakor bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait lainnya dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah. Rakor tersebut berlangsung di Aula Cunyakdin, Baperida Kabupaten Aceh Barat. Kepala Baperida Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan rakor tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, khususnya untuk melihat sejauh mana pada progres serta program dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Dalam rakor itu melakukan berbagai evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan, sejauh mana progres dan bagaimana sasaran dalam penerima manfaatnya itu.
3: Kita akan mengevaluasi sejauh mana program-program, kegiatan-kegiatan yang sudah kita arahkan untuk pengentasan kemiskinan itu berjalan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu ada di OPD, di beberapa OPD. Jadi kita akan memastikan apakah kegiatan-kegiatan itu sudah berjalan, seperti apa progresnya, dan bagaimana dengan sasaran dan penerima manfaatnya. Jadi ini evaluasi di triwulan ketiga, September-Oktober. Kita harapan kita semua kegiatan yang ada di OPD yang dalam rangka pengentasan kemiskinan ini dapat berjalan tepat sasaran, sehingga kantong-kantong kemiskinan yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini bisa kita intervensi.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya agar angka kemiskinan di daerah dapat diminimalisir melalui program yang lebih terarah dan tepat sasaran. Ia juga menambahkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik BPS Aceh Barat juga terus dilakukan untuk memperoleh data dan informasi terkait perkembangan angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap melalui evaluasi dan penguatan kegiatan koordinasi lintas sektor berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat dapat terus diminimalisir. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabuh Aceh Barat mengalami kenaikan tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai dari luar Aceh Barat. Pedagang di Pasar Bina Usaha Melabuh Vera mengatakan harga cabai merah sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Berikut wawancara reporter Irham Syah dengan seorang pedagang Bina Usaha Melabuh.
4: Harga cabai Rp80.000 udah 3 hari.
7: Cabai merah ya?
4: Cabai merah, cabai kecil sama.
7: Cabai kecil juga naik?
4: Sama harga.
7: Kenapa nih Bu? Kenaikannya?
4: Malumlah hujan, gagal panen, mahal. Tapi gak apa-apa untuk tani, asal laku ya kan?
7: Untuk harga bawang?
4: Bawang gak murah.
7: Berapa Bu harga?
4: 30-25.
7: Itu bawang putih?
4: Bawang putih. Biasalah kalau encer ya 35 kalau pasaran.
7: Dari harga sebelumnya Bu, cabai merah itu berapa Bu? Sebelum naik di 80?
4: Dari 30 bertahap naik sampai 80. 80 udah 3 hari lah.
2: Menurutnya, selain akibat gagal panen, stok cabai yang dikirim dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala sehingga pasokan ke pasar berkurang. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang. Berkurangnya pasokan membuat harga cabai merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan di Pasar Bina Usaha Melabuh. Pedagang berharap pasokan dari petani lokal maupun daerah pemasok kembali normal sehingga harga cabai merah dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat.
1: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Expos ketiga tahun 2026 di Ruhul Qurani tidak hanya menghadirkan berbagai perlombaan, tetapi juga diramaikan oleh 40 stan UMKM. Kehadiran para pelaku usaha ini turut menambah semarak kegiatan yang berlangsung selama 4 hari. Berikut laporan selengkapnya.
8: Expos ketiga 2026 di Dayah Ruhul Qurani tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para pelajar, tetapi juga menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk menawarkan produk kepada peserta dan juga pengunjung. Sebanyak 40 stan UMKM turut meramaikan kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, yakni 5 hingga 8 Oktober 2026. Koordinator Umum Expos ketiga, Muhammad Syarullah, mengatakan 5 stan berasal dari Dayah Ruhul Qurani, sementara sekitar 35 stan lainnya berasal dari luar.
5: UMKM-nya kita ada 40 stan, ada yang dari Dayah ada 5, kemudian dari luar ada sekitaran 35.
8: Salah satu pelaku UMKM Amah mengatakan dirinya kembali mengikuti kegiatan Expos setelah berpartisipasi pada tahun sebelumnya. Menurutnya antusiasme peserta terhadap jajanan yang ditawarkan cukup tinggi. Amah menilai kehadiran UMKM dalam kegiatan tersebut memberikan pilihan jajanan bagi para peserta khususnya anak-anak. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar dengan jumlah pembeli yang semakin ramai.
9: Alhamdulillah, bukan lumayan ini. Antusias yang jajan luar biasa di sini.
8: Expos ketiga 2026 sendiri menggelar berbagai perlombaan bagi pelajar dan sejumlah sekolah di wilayah barat dan selatan Aceh, sekaligus menjadi ruang pertemuan antara peserta, masyarakat, dan pelaku UMKM. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan perayaan HUT ke-438 Kota Melaboh tahun 2026 tetap berlangsung dengan mengedepankan nilai-nilai syariat Islam. Ketentuan tersebut juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan hiburan bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melaboh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melaboh di Aula Pocut Baren Setdakap Aceh Barat Senin siang.
11: Kita memang fokus kepada talent-talent lokal, tidak menggunakan talent luar, artis-artis dan sebagainya. Kita sangat menyesuaikan dengan aturan syariat Islam yang sudah ada fatwa dari para ulama. Hiburan ada, tetapi sesuai dalam konteks syariat Islam.
10: Tarmizi menjelaskan peringatan HUT ke-438 Kota Melaboh tahun ini dilaksanakan selama 2 hari 2 malam, berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang berlangsung lebih lama. Meski kegiatan utama berlangsung singkat, rangkaian kegiatan untuk UMKM tetap dilaksanakan selama 1 minggu karena sebelumnya telah berkolaborasi dalam kegiatan Hari Ulang Tahun TNI. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah lebih mengutamakan talenta-talenta lokal dan tidak menghadirkan artis dari luar daerah. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memberikan ruang bagi pelaku seni lokal serta memastikan hiburan yang disajikan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan sesuai dengan fatwa ulama. Selain aspek syariah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari rangkaian kegiatan HUT Kota Melaboh. Masyarakat juga diimbau menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, sehingga peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melaboh dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Reporter RRI Melaboh Tama Maulizar melaporkan.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Meliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melaboh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melaboh.

0: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Koro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar satu lagu dari Dewi Persik di program Prodangdut. Dangdut adalah kita, indah pada waktunya. Juga akan hadir menemani suasana siang Anda kembali. Jadi tetap terus bersama kami di program A1 RRI Melabu. Dan semoga lagu-lagu pop dangdut ini dapat menemani suasana siang Anda bersama keluarga yang lagi menikmati istirahat siang, yang lagi menikmati makan siang bersama keluarga juga, atau bersama rekan-rekan kerjanya, atau juga sendirian aja cuma ditemenin sama kursi kosong gitu ya. Mari cari pendamping untuk ditemenin gitu ya. Bercanda ya. Baik pendengar, lagu-lagu pop dangdut juga masih akan terus mengudara menemani Anda. Indah pada waktunya juga akan hadir menemani Anda kembali. Jadi tetap terus bersama kami di RRI Pro 1 untuk siang hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, mohon maaf kembali kita sampaikan untuk Anda yang mendengarkan audio RRI Malabo ini melalui terestrial ya. Sepertinya siaran kita akan di-off-kan untuk selama kurang lebih 2 jam karena ada perbaikan listrik yang terjadi di area kantor LPP RRI Malabo. Nanti kita juga akan mengudara kembali ya di sore hari ini juga, dan tentu saja Anda bisa mendengarkan acara-acara kami juga di program 1 dan juga program 2 ya melalui audio streaming, karena untuk Anda ya yang mendengarkan melalui streaming tentu saja masih akan terus bisa mendengarkan RRI program 1 dan juga program 2, dan tentu saja untuk Anda yang mendengarkan melalui terestrial mohon maaf ya jika tidak terdengarnya siaran kita karena ada satu dan lain hal yang sedang diperbaiki. Jadi untuk Anda tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo dan selamat menikmati istirahat siang dan juga selamat mendengarkan kembali acara kita melalui audio streaming.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: pernah merasa lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.
1: Saat hujan tak lagi turun, ladang mulai retak, air sumur menyusut, dan kebakaran lahan mengintai. Mari kita bijak menghadapi kemarau. Hemat air mulai dari rumah, jangan bakar sampah sembarangan, jaga kesehatan, cukupkan minum air putih. Waspadai penyakit yang sering muncul saat udara kering. Musim boleh kemarau, tapi semangat tetap membara. Mari saling jaga demi desa yang tetap sejuk dan aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 bersama Meza. Dan tentu saja mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan, karena saatnya Meza juga harus pamit undur diri dari intra dengar pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro1 RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi, di mana hari ini merupakan di hari Selasa, edisi siar untuk hari ini di 6 Oktober 2026. Dan juga saya di sini Emma Karisma, insyaallah hadir kembali menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kita langsung saja di program Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan dulu selamat siang untuk warga Kota Melabuh dan sekitarnya, dan juga pendengar kita yang berada di kejauhan ya, seperti pendengar kita yang berada di Semelu, apa kabarnya Sinabang, Abdi ya, Aceh Jaya, Tapak Tuan, juga Singkil, Birun, Sigli, dan juga ada pendengar kita di Nagan Raya, Ulen Jalan Betong, dan Sungai Mas, Tutut, Loguci, Gempang, dan ada pendengar kita yang berada di Calang, Panga, Tenom, dan masih banyak lagi yang berada di kejauhan, atau juga pendengar kita yang berada di luar Aceh sana. Semoga masih dalam keadaan sehat, dan juga semoga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Ini, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara

0: Gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Ibu Hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
4: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
5: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
4: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya ayah?
5: Iya nak.
3: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat.

0: Kamu lagi ngapain, Din?
1: Enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
0: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu. Mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
1: Iya, oke deh. Aku mengerti.
0: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
5: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
4: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
5: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
6: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
5: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
4: Siap kakakku.
7: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Alah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
5: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
6: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
4: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
5: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
6: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
4: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Wah, kamu lagi ngapain, Din?
2: Ah, enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
1: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu, mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada, malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
2: Iya, oke deh. Aku mengerti.
1: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Baik, berdengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kami akan menemani pendengar yaitu di program acara selanjutnya, yaitu dalam program acara majalah udara Kentongan yang berjudul Membangun Budaya Sadar Bencana di Masyarakat. Nah, pendengar, membangun budaya sadar di masyarakat dimulai dari penanaman nilai edukasi yang konsisten serta perlibatan aktif warga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesadaran baik itu sadar hukum lingkungan bencana maupun budaya lokal tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang berstruktur dan juga edukasi penyuluhan berkelanjutan seperti memberikan pemahaman dasar yang mudah dipahami oleh masyarakat melalui sosialisasi langsung, pelatihan atau media digital. Pengetahuan adalah akar dari setiap tindakan sadar terkait dengan langkah-langkah membangun budaya sadar. Dan keteladanan dari tokoh masyarakat, figur publik, dan tokoh adat, pemuka agama, dan juga pemimpin lokal harus menjadi contoh nyata dalam praktikan perilaku sadar yang ingin diharapkan, yang ingin diterapkan masuk kami. Dan mulai dari hal kecil di lingkungan terkecil, dorong kebiasaan positif dari lingkup keluarga atau rukun tetangga RT seperti memilah sampah dari rumah atau menjaga keamanan lingkungan secara swadaya. Dan juga pembelakuan regulasi yang tegas dan adil, aturan-aturan sosial perlu diperkuat dengan kebijakan yang jelas, disertai penghargaan bagi yang patuh dan sanksi yang mendidik bagi yang melanggar. Nah, pemanfaatan media komunikasi yang efektif gunakan bahasa yang sederhana, dekat dengan keseharian warga, serta kampanye visual yang menarik melalui media sosial agar pesan mudah diterima oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Nah, dan juga jika Anda memiliki fokus tertentu, silakan dan seperti apakah ini tentang sadar hukum, sadar lingkungan, sadar bencana, atau juga pendengar terkait dengan membangun budaya sadar masyarakat dapat di seperti yang akan kami sampaikan berikut ini. Budaya sadar lingkungan yaitu gerakan pilah sampah dari rumah, mengedukasi warga untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 sebelum dibuang ke tempat sampah utama. Dan juga simulasi bencana rutin dan mengadakan latihan evakuasi mandiri secara berkala di tingkat desa atau kelurahan, terutama untuk daerah rawan seperti pesisir tsunami atau lereng gunung atau juga longsor.

0: Pendengar, kita masih di dalam majalah udara Kentongan untuk edisi siang menjelang sore hari ini. Nah, pendengar, kesiapsiagaan juga dapat dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, membuat rencana komunikasi ketika terjadi bencana, mengetahui tempat berkumpul, serta menyiapkan kebutuhan darurat merupakan beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat. Selain keluarga, sekolah, dan komunitas juga memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar bencana. Edukasi dan simulasi dapat membantu masyarakat memahami prosedur keselamatan secara lebih nyata sehingga tidak hanya mengandalkan pengetahuan secara teori. Baik pendengar, membangun budaya sadar bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak dengan pengetahuan, kesiapan, dan kepedulian yang terus dibangun. Masyarakat juga diharapkan dapat semakin tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berdengar sekaligus dengan berakhirnya lagu nanti, kita cukupkan sampai di sini, yaitu program Majalah Kentongan, Majalah Udara Kentongan untuk hari ini. Dan juga sesaat lagi nanti selesai lagu berikut, kami juga akan menyampaikan terkait waktunya azan asar untuk Kota Melabuh dan sekitarnya untuk di suasana sore hari ini.
1: Halo Akbar.
2: Bencana, kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
3: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
2: Ikuti program Dialog Kentongan, hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Melabuh.

pendengar, dapat kami sampaikan bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan asar untuk hari ini untuk Kota Melabu tepat pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Aceh Jaya pukul 15:43 waktu Indonesia Barat. Dan juga Nagan Raya tepat pukul 15:39 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Semelu tepat pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, apapun kesibukan dan apapun aktivitas, marilah kita tinggalkan sejenak, karena tepat pukul 15:40 waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu asar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Banyak pendengar untuk sesaat lagi nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 di Melabuh akan bergabung dengan Pro 1 di Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore. Namun kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan. Baik, kita masih dalam lagu-lagu siluet Nusantara seperti yang sudah kita dengarkan di suasana sore hari ini.
1: Enggak, ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
2: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu, mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada, malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
1: Iya, oke deh. Aku mengerti.
2: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tadi ketelur nih.
1: Baik pendengar, untuk selanjutnya seperti biasa tepat pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, Pro 1 di Malabo segera bergabung dengan Pro 1 di Banda Aceh untuk mengikuti Wata Sore dalam Lintas 17.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Hoxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh dorong BUMG berinovasi bangun kemandirian ekonomi. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh dorong Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG berinovasi membangun kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jama mengapresiasi Badan Usaha Milik Gampung atau Desa BUMG yang berupaya optimal untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya, BUMG harus mampu mendorong kesejahteraan warga setempat melalui berbagai program inovasi seperti yang sudah dilakukan oleh BUMG Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, dengan membangun pabrik es kristal. Iliza menyebut kehadiran pabrik yang diresmikan pada awal Oktober tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi Gampung dan mendorong kemandirian ekonomi serta membuka peluang kerja bagi warga setempat.
2: Kita sangat bangga hari ini inovasi Gampung. Kita nggak bisa sepelekan hal yang kecil, justru es ini bisa memberikan dampak manfaat yang luas untuk kemakmuran Gampung Lamtemen Timur.
1: Keci atau Kepala Desa Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Riazil menyampaikan pembuatan es berbahan air RO, air murni yang dihasilkan melalui proses penyaringan berteknologi tinggi, menghilangkan kontaminan, bakteri, virus, logam berat, hingga mineral terlarut.
3: Mesin rakitan murni.
2: Ini mesin rakitan sendiri.
3: Kualitas mesin Jerman ya.
2: Bagus sekali nih. Bagus, ya. Betul-betul airnya kelihatan ya. Dia RO. Bening, karena airnya pakai air RO.
1: Adapun pabrik es kristal yang dibangun melalui dana desa senilai 265 juta rupiah mampu memproduksi 1 ton es kristal per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda menjadi pengiring dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Belang Padang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI An-Najwa Maharani.
4: Sekitar 50 personel drum band turut mengiringi upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Belang Padang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Penampilan drum band menjadi bagian dari rangkaian upacara sebagai pengiring musik selama kegiatan berlangsung. Para personil drum band berasal dari sejumlah wilayah di Aceh, di antaranya Loksmawe dan Melabuh. Mereka kemudian menjalani latihan bersama di Banda Aceh sebelum tampil dalam upacara. Letnan 1 CAJ Herianto dari Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda mengatakan persiapan drum band untuk mengiringi upacara dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.
5: Untuk persiapan kita mempersiapkan ini kurang lebih sekitar 1 bulan. Untuk persiapan khusus HUT TNI ini, karena apa, kita personil sebagian itu mengambil dari wilayah Loksmawe dengan Melabuh. Jadi kita mengambil dari daerah, dibawa ke Banda Aceh dan dilatihkan, digabungkan.
4: Menurutnya, latihan bersama dilakukan untuk membangun kekompakan antar personil sebelum bertugas dalam upacara. Keterlibatan personil dari sejumlah daerah juga menjadi bagian dari persiapan satuan musik militer dalam mendukung kegiatan protokoler TNI di wilayah Kodam Iskandar Muda. Herianto berharap momentum HUT TNI ke-81 dapat memperkuat soliditas TNI serta menjaga semangat untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Pendengar, para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Belang Padang Banda Aceh pada Senin kemarin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Berikut laporan kontributor RRI Aisa Nalvita.
4: Para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Belang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Beragam perlombaan turut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut, diantaranya Lomba Peraturan Baris Berbaris, MHQ Fashion Show, Lomba Tari Kreasi Nusantara, Paduan Suara, serta sejumlah perlombaan lainnya. Peserta dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Para pemenang lomba menerima hadiah dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka. Salah satu pemenang lomba PBB, Muhammad Bana, mengaku senang dan bangga dapat meraih juara. Menurutnya, hasil yang diraih tidak lepas dari usaha dan kerjasama seluruh anggota tim.
6: Saya sangat senang, sangat bangga dan sangat terharu bisa dapat juara satu ini. Semoga ke depan-depannya Kodam terus membuat acara yang bagus-bagus seperti ini.
4: Selain menjadi ajang kompetisi, berbagai perlombaan tersebut juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kedisiplinan, kreativitas, serta semangat kebersamaan di kalangan generasi muda dan masyarakat. Bana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan TNI karena memberikan ruang bagi generasi muda untuk berprestasi dan mengembangkan potensi sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, keci terpilih dalam Pilciksung 2026 di Kota Loksmawe diharapkan dapat bawa kemajuan gampong dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
7: Para kecik terpilih di Kota Loksmawe diharapkan mampu membawa kemajuan bagi kampung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Bukhari, mengatakan para kecik terpilih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kampung. Menurut Bukhari, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki kampung. Kondisi tersebut, tambah Bukhari, menuntut para kecik untuk mampu menyusun program berdasarkan skala prioritas sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
8: Kalau sebelumnya masih banyak uang yang kemudian dengan uang itu bisa dikelola oleh pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan dan sektor-sektor yang lain. Tapi kan mulai dari 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun ini, saya kira memang uang itu kan sudah dipangkas oleh pemerintah pusat.
7: Selain itu, kecik juga diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing kampung, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Bukhari berharap kecik terpilih tidak hanya menjalankan administrasi pemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Maimun Akbar melaporkan.
0: Keberhasilan pembangunan Kota Loksmawe sangat bergantung pada penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat gampung. Informasi selengkapnya dilaporkan Maulina.
9: Membangun Loksmawe dari gampung menuntut penguatan di sektor esensial, mulai dari kapasitas kepemimpinan desa hingga efektivitas pengelolaan anggaran. Berakhirnya prosesi Pilciksung di 47 gampong kini mengarahkan fokus publik pada sejauh mana para kecik terpilih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Asisten 1 Setdako Loksemawe, Mirda Ihsan menjelaskan bahwa hal utama yang harus diperkuat oleh para pimpinan gampong adalah pemahaman tupoksi serta kedisiplinan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Menurutnya, muara dari efektivitas anggaran gampong ialah hasil nyata yang dapat dinikmati langsung oleh warga.
10: Ya, harapan pemerintah tentunya Kecil Terpilih ini bisa bekerja dengan baik, mampu memahami tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan anggaran dan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama di kampung. Pertama terkait dengan penetapan anggaran, kami berharap tidak ada lagi nanti namanya keterlambatan anggaran. Kenapa? Pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya yang menjadi hasil yang akan dinikmati oleh pada masyarakat.
9: Penguatan fungsi dan efektivitas anggaran di 47 gampong ini, pemerintah Kota Loksemawe berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa. Rizky Maulina melaporkan RRI Loksemawe. Rizky Maulina melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81, Korem 012 TU laksanakan upacara di lapangan Teku Umar Kota Kota Melabuh. Berikut laporan Arif Rizalul.
11: Korem 012 Teku Umar melaksanakan kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di lapangan Teku Umar Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Pada kegiatan upacara tersebut, dan Rem 012 Teku Umar Kolonel Ivantri Windarto membacakan amanat Panglima TNI. Dalam amanatnya tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya menjaga kedekatan TNI dengan rakyat serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan.
12: Harapan kita dengan adanya peringatan hari ulang tahun TNI tahun ini, kita semakin dekat dengan rakyat, kita bisa mengabdi kepada masyarakat, kita membantu masyarakat dan juga pembangunan di wilayah.
11: Selain itu juga ia mengingatkan agar seluruh prajurit untuk memegang teguh nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam kegiatan upacara HUT ke-81 TNI tersebut turut dihadiri berbagai unsur Forkopinda wilayah Barat Selatan Aceh termasuk dari jajaran Kabupaten Nagan Raya. Peringatan HUT ke-81 TNI di Melabuh berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melabuh di Aula Pocut Baren Setdakap Aceh Barat Senin siang.
14: Kita memang fokus kepada talent-talent lokal, tidak menggunakan talent luar, artis-artis dan sebagainya. Kita sangat menyesuaikan dengan aturan syariat Islam yang sudah ada fatwa dari para ulama. Hiburan ada, tetapi sesuai dalam konteks syariat Islam.
13: Tarmizi menjelaskan peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun ini dilaksanakan selama 2 hari 2 malam, berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang berlangsung lebih lama. Meski kegiatan utama berlangsung singkat, rangkaian kegiatan untuk UMKM tetap dilaksanakan selama 1 minggu karena sebelumnya telah berkolaborasi dalam kegiatan hari ulang tahun TNI. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah lebih mengutamakan talenta-talenta lokal dan tidak menghargai menghadirkan artis dari luar daerah. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memberikan ruang bagi pelaku seni lokal serta memastikan hiburan yang disajikan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan sesuai dengan fatwa ulama. Selain aspek syariah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari rangkaian kegiatan HUT Kota Melabo. Masyarakat juga diimbau menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, sehingga peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Reporter RRI Melabo, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Pendengar dari Melabo, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tim MONEF khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
15: Monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babusalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua tim Kombes Wahyu Diarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
16: Termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman, tapi saya sampaikan jangan dipinjam karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskapator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya itu berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah atau mungkin saat banjir pun dia langsung tertangani, minimal akan mengurangi dampak. Kalau itu banjirnya meluas, paling tidak ini hanya banjirnya kecil atau berakibat luasnya yang terdampak. Demikian juga kita tadi diberikan kesempatan untuk menyelami, betul-betul melihat langsung sampai dengan dari banjir atau luapan tadi menimpa sawah kita juga sudah lihat.
15: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang. Salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana.
17: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah hutan banjir, maka sebagai mitigasi khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatannya harus dibongkar, harus dinaikkan.
15: Selain itu, Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Mendengar, panggung live musik setiap akhir pekan di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah mampu meningkatkan omset para pedagang UMKM hingga mencapai 75%. Selengkapnya dilaporkan Ara Setiawan.
18: Panggung live musik di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah ikut mendongkrak penjualan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan tersebut. Para pedagang mengaku omset penjualan meningkat signifikan sejak panggung musik rutin digelar setiap Sabtu dan Minggu. Kenaikannya disebut mencapai sekitar 75 hingga 80% dibandingkan hari-hari biasa. Suasana lapangan yang lebih ramai membuat warga betah menghabiskan waktu akhir pekan. Kondisi ini turut memberikan keuntungan bagi pedagang yang menjajakan aneka makanan, minuman, kopi hingga produk UMKM lainnya. Salah seorang pedagang UMKM, Ani Pinusa, mengatakan keberadaan panggung musik memberikan dampak positif terhadap dagangannya. Aneka rebusan dan kuliner khas Gayo yang dijualnya kini lebih cepat habis dibandingkan sebelumnya.
19: Kalau untuk peningkatan penjualan, alhamdulillah meningkat, sangat meningkat. Kalau menurut saya, dari sebelumnya mungkin dari 20% sekarang bisa mencapai 80 lah, 75-80 lah, karena sudah saya rasakan untuk saat ini. Harapan kedepannya semoga lebih ramai lagi, kita tingkatkan kembali, dan yang paling utama adalah jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya, karena sampah itu adalah menjadi tanggung jawab.
18: Ani Pinusa menambahkan, para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut tidak dikenakan pungutan untuk penggunaan lapak. Mereka hanya membayar uang kebersihan sebesar Rp5.000 setiap hari Minggu. Kondisi ini menunjukkan kegiatan kreatif dan hiburan masyarakat tidak hanya menciptakan ruang rekreasi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.
20: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Belabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, IKD di Sabang hampir 90% di Dukcapil perluas layanan jemput bola ke gampung-gampung dan dunia pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
21: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Sabang terus memperluas pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD dengan mendatangi langsung masyarakat. Hingga saat ini hampir 90% masyarakat di Kota Sabang disebut telah terdaftar dalam layanan identitas digital tersebut. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang Irfani mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah termasuk Gampung dan Senara Kecamatan Sukamakmum Kota Sabang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan.
22: Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kota Sabang insya Allah sudah hampir 90% ya selesai, karena termasuk di beberapa wilayah yang memang harus kita datangi seperti di Gampung Paisenara ini.
21: Ia menjelaskan kegiatan aktivasi IKD di Gampung Paisenara merupakan pelaksanaan jemput bola pertama yang dilakukan di Dukcapil Kota Sabang. Kedepan layanan serupa akan kembali digelar di gampung-gampung lainnya, termasuk menyasar sekolah tingkat SLTA dan perguruan tinggi yang ada di Kota Sabang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang Suraj Yunus turut memantau langsung pelaksanaan aktivasi IKD di kantor geci Gampung Paisenara. Pemantauan dilakukan untuk melihat pelaksanaan layanan sekaligus respon masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
23: Juga bahwa ini memperdekatkan pelayanan publik, pemerintah kepada masyarakat. Yang belum memiliki KTP ataupun yang sudah memiliki KTP untuk rekam kembali identitasnya.
21: Suraji mengatakan IKD menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan layanan digital. Ia menekankan pentingnya pemerintah terus menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat sehingga warga dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM menyikapi kenaikan harga pangan serta upaya menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
24: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil menggencarkan gerakan pangan murah, menyikapi kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasokan di pasaran, terutama kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng, dan bahkan kebutuhan cabai merah yang tercatat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan di Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, Akhyarudin, melalui analisis ketahanan pangan, Dinas Pangan Aceh Singkil, Mariati Pohan, mengatakan, sedikitnya Dinas Pangan menyiapkan 350 paket lebih bahan pangan dalam gerakan pangan murah pada momentum peringatan HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil, di mana untuk kegiatan GPM tersebut pihaknya menyiapkan sebanyak 400 paket bahan pangan yang sudah diberikan subsidi pada setiap jenis komoditi bahan pangan. Kemudian Mariati mengatakan selain di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sebelumnya Dinas Pangan juga terus berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil, telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Dengan tujuan selain sebagai langkah strategis untuk mengintervensi lonjakan harga bahan pokok, juga program ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang merata bagi masyarakat.
1: Yang bisa melaksanakan gerakan pangan murah ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, jumlah paket ada 400. Subsidi masing-masing barang yang kami sediakan ada beras premium dan PHP, dan minyak goreng kemasan dan minyak kita. Ini ada gula pasir, ada telur ayam, dan ada cabai. Subsidi yang masing-masing kami berikan kurang lebih kami 5.000 per kilo. Cabai ada 10.000 per kilo.
24: Informasi yang berhasil dihimpun dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM kali ini, pemerintah Kabupaten Singkil melalui Dinas Pangan menyiapkan subsidi sebesar Rp5.000 untuk setiap jenis komoditi bahan pangan, seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng. Sementara khusus bahan pangan jenis cabai merah diberikan subsidi sebesar Rp20.000 per kilogram. Hasil amatan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang di

0: dan Aceh Singkil yang telah menyelenggarakan Bazar Pasar Murah dalam rangka memperingati ulang tahun TNI yang ke-81.
1: Bahkan Yuni berharap pemerintah dapat terus menggencarkan kegiatan gerakan ataupun gerakan pasar murah untuk mendukung perekonomian warga dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamik maksud kami di kesempatan sore hari ini, Warta Sore dalam Lintas 17.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

pendengar, di samping kita mendengarkan lagu-lagu Pop Religi, bahwa dapat kami sampaikan waktunya azan maghrib untuk Kota Melabuh dan sekitarnya, yaitu tepat pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya, tepat pukul 18:26 waktu Indonesia Barat, dan Aceh Jaya, tepat pukul 18:31 waktu Indonesia Barat. Kemudian Nagan Raya tepat pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, dan juga Simelu tepat pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, itulah tadi terkait informasi bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib untuk Kota Melabuh dan sekitarnya baru saja kami sampaikan. Nah, mendengar juga dimanapun Anda berada, baik dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh, sambil kita menunggu atau menanti azan maghrib berkumandang, seperti biasa kita juga akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadi kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an surah Al-Hujurat. Dan tentunya juga untuk pendengar yang telah kami sampaikan tadi, kita bahwa waktunya azan maghrib untuk Kota Melaboh tepat pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, apapun kesibukan dan aktivitas, marilah kita tinggalkan sejenak, karena seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu jual yang memisahkan kita. Dan pendengar, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro Satu Melabuh segera bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Usai sudah tugas saya menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan, kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norkim menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
8: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
10: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
11: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
10: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
12: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
10: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
13: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
14: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
13: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
13: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need
17: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have
19: tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Two, kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my great
17: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 county. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
1: untuk menerima.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
18: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
4: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL
2: Kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we are the kings of South Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nyirap Doli Teloli, 03 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan.
1: Pendengar, demikian tadi berita sentral dari Jakarta, sudah kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini John Heru Satria kembali menemani Anda hingga menjelang pukul 00.12 malam nanti bersama Anda di Pro 1 RRI Melabuh. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Dan selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada, senang bahagia saya bisa menjumpa kembali Anda di suasana malam hari ini. Bagi Anda yang sedang mendengarkan siaran RRI Melabuh, selamat mendengarkan, dan yang sedang berpergian ataupun lagi di jalan, berhati-hati di jalan. Mungkin dari Anda yang belum pulang ke tempat kerja, ke kediamannya, berhati-hati di jalan. Selamat sampai tempat tujuan. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh.

Pendengar, kemandang azan Isya akan berkumandang pada pukul 19:37 waktu Indonesia Barat. Untuk Abdia, azan kumandang Isya berkumandang pada pukul 19:37.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selamat menunaikan fardu sholat ibadah isya untuk Anda dimanapun Anda berada. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
3: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
4: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
4: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
5: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
4: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
6: Masih begadang, Nis. Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
4: Hah? Cara apa?
6: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
4: Narkoba maksud kamu?
6: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
6: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
2: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
4: Gimana, Pak? Saya diberhentikan? Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
6: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
2: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
3: Kenapa uang kuliahmu habis?
4: Ah, ibu gak usah ikut campur.
3: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
2: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
5: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
4: Semua orang aja ngatur hidupku.
5: Aku cuma pengen bantu kamu.
4: Gak usah sok peduli deh. Pergi-pergi.
2: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
3: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
3: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
4: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
3: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
4: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
3: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
4: Ya.
2: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
4: Hah? Ibu kenapa?
2: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
4: Ibu.
3: Kamu datang juga, Nak.
4: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
3: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
4: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
3: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
4: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
3: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
2: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
3: Masih ingat foto ini, Nak?
4: Iya, Bu, aku ingat.
3: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
4: Takut kenapa, Bu?
3: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
4: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
3: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
4: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami di sini, saya Dini Jonero Satria, di edisi siar Selasa 6 Oktober 2026. Dalam ngobrol barang komunitas dari donasi ke aksi, mengubah kepedulian menjadi pemberdayaan bersama YAI Melabo, ada Ibu Devi Aryani, Ketua Yayasan Abul Yatama Indonesia YAI Melabo. Di link Zoom, Ibu, izin Ibu Devi bisa mendengarkan kami? Bisa monitor kami Ibu Devi?
2: Iya. Iya. Sudah masuk
1: suara. Oke, Ibu Devi, kalau bisa kameranya lurus ya, Bu. Jangan ini termonitor dengan keadaan miring ya. Bisa lurus kayak tadi yang di pertengahan tadi sempat lurus. Coba Ibu tolong diluruskan kayak posisi kami di sini. Ya, nah, diluruskan, Bu. Diluruskan. Kameranya diluruskan, Bu, biar termonitor dengan bagus ya, Bu. Kembali diluruskan, Bu. Ini masih termiring dia. Nah. Iya, mantap. Sudah. Kita sudah bisa. Oke, Bu. Langsung saja, Ibu. Di malam hari ini saya di sini John Nehru, Bu. Halo, Bu.
2: Iya, suaranya terlalu kecil.
1: Kecil ya, Bu. Oke, naik lagi nih, Bu ya. Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa
2: kabar? Selamat malam, Bang Faiz.
1: Ya, selamat malam, Bu. Saya John Nehru, Bu ya. Di malam hari ini kita bisa jumpa di ngobrol barang komunitas. Apa kabar malam hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat walafiat, Bu ya. Tidak kurang satu apapun dan bisa kita komunikasi dengan baik di kesempatan malam hari ini. Bagaimana suara ini? Masih agak rendah atau sudah terdengar dengan jelas, Ibu Devi?
2: Bisa ditangkap insyaallah.
1: Iya, sudah bisa, Bu ya. Baik. Di malam hari ini menarik memang obrolan kita, barang komunitas dari donasi ke aksi mengubah kepedulian menjadi pemberdayaan bersama YAI Melabo. Mungkin dari donasi ke aksi ini mengubah kepedulian, mungkin Ibu bisa berikan sedikit penjelasan kepada pemirsa maupun kepada pendengar kita, Bu. Silakan, Ibu.
2: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya hadir malam ini menyapa kawan-kawan semua. Kita dari Yayasan Abul Yatama Indonesia, mungkin selama ini dikenal dengan YAI. Kegiatan yang kita lakukan selama ini sebenarnya sudah tidak asing lagi mungkin ya. Kita sudah bergerak dari tahun 2018, menggerakkan kepedulian dan kedermawanan dari masyarakat sekitar untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan pemberdayaan masyarakat, terutama kegiatan yang kita lakukan selama ini untuk pemberdayaan keluarga yatim seperti itu.
1: Iya. Jadi selama 2019 kita sudah bergerak gitu ya.
2: Ya, 2018 tepatnya kita sudah mulai dari komunitas kebaikan. Waktu itu mungkin lebih dikenal dengan program Gerakan Jumat Berkah atau GJB. Ini adalah brand yang dilakukan, yang kita gerakkan dari 2018. Baru 2019 kita resmi memiliki kepengurusan di yayasan, berlanjut hingga sekarang.
1: Jadi memang tidak sia-sia kita bergerak ini untuk menyentuh dan bersama masyarakat untuk mengubah kepedulian menjadi pemberdayaan begitu, Ibu ya?
2: Iya.
1: Dan pendengar, kami juga nanti ajak Anda bila ingin berkomunikasi ataupun menanyakan ataupun memberikan masukan tentang donasi ke aksi mengubah kebudayaan ini, bisa Anda bergabung bersama kami dimanapun Anda berada di 0811688967. 0811688967. Di sini ada Ibu Depi Ariani. Dan sudah banyak hal tadi dijelaskan oleh Ibu, mulai 2018 aksi ini sudah menyentuh masyarakat. Mungkin selama ini masyarakat ini memandangnya bagaimana, Ibu? Apakah senang? Apakah ada masukan-masukan dari masyarakat sendiri selama bergerak di 2018 nih, Ibu?
2: Alhamdulillah, kegiatan kita direspon dengan baik, dan sejak melakukan program-program sosial ini kita semakin menyadari ya bahwa ternyata di sekitar kita itu banyak orang-orang baik yang mungkin selama ini kebaikan-kebaikan itu agak sulit disalurkan. Karena sunatullahnya kadang kita kan merasa malu ya, bergerak sendirian, canggung, seperti itu. Apalagi ada pandangan, ada stigma di masyarakat ketika kita melakukan kebaikan itu, dikhawatirkan ada keinginan-keinginan terselubung itu. Jadi seringkali orang-orang kalau dulu mungkin agak susah menyalurkan kebaikan-kebaikan ini karena memang tidak terorganisir dengan baik. Nah, setelah kita turun, target kita di awal bagaimana caranya kebaikan-kebaikan ini bisa menjadi satu budaya yang sebenarnya tidak perlu ditakuti, walaupun kita kerjakan dalam bentuk yang sederhana seperti itu. Dan alhamdulillah hingga saat ini kita rasakan kebaikan-kebaikan kecil itu ketika diorganisir dengan baik bisa memberikan dampak yang besar ternyata untuk perubahan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya kita pernah melewati ya kegiatan-kegiatan yang awalnya minim program-program yang awalnya minim support, minim dana, ketika digerakkan the power of uang receh itu ternyata luar biasa, bisa menghadirkan dampak yang besar dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama anak-anak yatim dan keluarga-keluarga yatim di sekitar kita. Seperti itu.
1: Jadi kalau untuk di ini kantornya di Melabuh ya, Bu ya?
2: Iya, kita kantornya di belakang Masjid Agung, tepatnya di Jalan Bakti Pemuda.
1: Jadi untuk sasaran kita anak-anak yatim mulai Aceh Barat atau ada di Nagan Raya ataupun ada di Aceh Jaya gitu, Bu. Gimana, Bu?
2: Iya, sebenarnya Yayasan Abul Yatama Indonesia ini ada di seluruh daerah. Ada sekitar 45 cabang. Kita kantor pusatnya itu di Cicendo, Bandung. Dan alhamdulillah kita di Aceh Barat walaupun jauh dari pusat kota. Termasuk yayasan atau cabang yang sangat aktif sebenarnya hingga saat ini programnya. Jadi di Nagan Raya juga ada beberapa sahabat, orang tua asuh yang mungkin belum bisa bergerak mandiri programnya, ikut bergabung di Yayasan Abul Yatama Indonesia Cabang Melabuh, seperti itu.
1: Ya, terus kita peduli sama anak yatim dan hal-hal lain untuk kemaslahatan umat dan kepedulian sosial lah gitu, Bu ya.
2: Ya, bisa kita jelaskan bahwa program kita sangat beragam ya, mulai dari program harian, ada program mingguan, ada program bulanan, bahkan kita punya program tahunan yang sudah berjalan autopilot. Kalau untuk program harian itu kita ada sahaja namanya. Sahaja ini sahabat jajan amal, yang bentuknya adalah sedekah subuh yang kita sisihkan setiap pagi. Jadi kita menggerakkan masyarakat untuk melakukan sedekah subuh setiap hari. Kemudian ini dikelola dengan baik. Kita sediakan kencelengnya. Jadi setiap bulan ada yang mengkoordinir apakah mau ditransfer atau dijemput. Kemudian dananya dikelola dan disalurkan melalui program-program seperti itu. Ini yang sifatnya harian. Kemudian ada lagi program mingguan, ada yang namanya tadi program Gerakan Jumat Berkah. Ini dilakukan setiap Jumat. Programnya, kegiatannya beragam, mulai dari misalnya berbagi makanan, berbagi minuman, ada program-program support masjid yang membutuhkan bantuan dan lain-lain. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sejak bulan Juli 2026 program bedah kamar kita naik level, Bang. Sekarang mengerjakan bedah kamar yatim. Untuk bulan ini alhamdulillah sudah memasuki kamar ke-6 yang akan kita kerjakan, dan itu insyaallah kita targetkan hingga akhir tahun ini kita bisa mengerjakan 10 kamar anak yatim yang kita bedah seperti.
1: Iya, di akhir tahun ini bisa 10 begitu ya.
2: Mudah-mudahan, dan itu masih program mingguan ya.
1: Mingguan ya, belum masuk ke bulanan nih.
2: Iya, program bulanan kita lebih seru lagi. Program bulanan kita itu ada namanya program OTA, Orang Tua Asuh, di mana kita menghimpun para dermawan yang mau ikut dalam program ini menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yatim kita. Mereka setiap bulan menyisihkan sejumlah dana yang kemudian kita salurkan lagi kepada anak-anak yatim kita. Dan ini sedikit berbeda dengan
1: mingguan tadi,
2: program-program yatim di lembaga lainnya, karena anak yatim kita ini standarnya adalah anak-anak yatim yang belum baligh. Jadi kita menyantuni anak-anak yang kisaran usianya 12 atau 13 tahun, ada akad di sana. Jika anaknya sudah baligh, berdasarkan pengakuan orang tua, maka santunan dihentikan dan dialihkan ke anak yatim lainnya. Jadi ini sifatnya santunan. Anak-anak yatim itu kita tidak kita pisahkan dari orang tuanya, tapi setiap bulan kita santuni. Dan santunan di YAI Melabu tidak by transfer ya. Jadi kita
1: langsung
2: berpikir bisa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak bisa jadi bukan uangnya saja, tapi mereka membutuhkan sentuhan fisik, kasih sayang, kehadiran sosok yang walaupun tidak bisa menggantikan kehilangan ayah seperti itu, tapi minimal bisa menghadirkan ini ya, bonding seperti itu dari orang tua asuh ke anak yatim yang kita santuni. Dan program ini juga tidak hanya kita lakukan untuk anak yatim saja, tapi kita juga mulai memperhatikan kebutuhan bunda yatim, baik dari segi pemahaman agamanya. Kita lakukan ada kajian-kajian rutin yang sifatnya juga mingguan seperti itu. Jadi setiap minggu kita bertemu dengan bunda yatim, kita isi ruhnya agar mereka bisa ke depan harapannya bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih berdaya seperti itu. Tidak hanya dari segi kualitas ekonomi, tapi juga pemahaman dan ruhnya mudah-mudahan bisa lebih terisi sejak bergabung dengan YAI Cabang Melabu seperti itu.
1: Tadi sudah ada bulanan nih, tahunan yang belum nih, satu lagi. Bagaimana program tahunan?
2: Ada program tahunan juga. Ada program tahunan seperti setiap bulan Ramadan kita ada roadshow. Roadshow itu sebulan penuh. Sebelum bulan Ramadan itu kita ada GJBN. GJBN itu Gerakan Jumat Berkah yang sifatnya nasional. Jadi serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Kemudian ada lagi takjil on the road. Jadi kita berbagi makanan di jalanan untuk berbuka puasa, dan itu biasanya dilakukan juga sebulan penuh. Kemudian ada sawu yatim. Sawu yatim yang pernah kita lakukan itu kita mengunjungi seluruh anak yatim di setiap kelurahan. Jadi kita yang datang. Kita yang datang, diantarin paket berbuka puasanya, diantarin santunannya. Dan alhamdulillah ini pernah kita lakukan. Kita pernah menyantuni 1.200-an anak yatim dalam program ini. Dan di tahun-tahun yang berbeda kita juga pernah buat festival yatim, yatim fest istilahnya ya. Bahkan kita pernah mengerjakan yatim fest dengan 1.500 anak yatim di pendopo masa kepemimpinan Pak Mahdi
1: di Aceh Barat.
2: Dan di dalam bulan puasa juga biasanya kita berbagi makanan sahur itikaf untuk jamaah itikaf. Kemudian kita juga mengerjakan seperti kado lebaran untuk para marbot masjid, guru ngaji, dan lain-lain. Jadi ini program tahunan. Kemudian ada lagi program yang sifatnya tahunan seperti kurban berkah.
1: Kurban berkah.
2: Jadi alhamdulillah ini sudah tahun ke-7 kita melakukan kurban berkah. Kurban berkah kita ini biasanya kita bagikan sampai ke pelosok-pelosok desa yang memang menurut info yang kita terima, menurut penelusuran kita jarang disentuh oleh daging-daging kurban seperti itu.
1: Baik. Baik, pendengar mungkin ingin bergabung, kami ajak pendengar kita di 0811-688-9697. Silakan pendengar, dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung di 0811-688-9697. Ada Ibu Depi Ariani, Ketua Yayasan Abul Yatama Indonesia IAI Melabu. Mungkin ada dari perbincangan kita tadi, ada dari Anda ingin menanyakan, ingin berbagi, ataupun masukan-masukan mungkin ya. Di kesempatan malam hari ini biasa ada pendengar yang ingin bergabung, ada Bang Hai ya. Bang Hai, apa kabar malam hari ini? Biasa bergabung, silakan Bang Hai bergabung. Dan ada Bang Yan, Tengku Kasiman, dan banyak pendengar-pendengar yang aktif ingin berbagi, ataupun ada masukan-masukan dari pendengar berkaitan apa yang telah kami perbincangkan bersama Ibu Depi Ariani. Ini dari donasi ke aksi, mengubah kepedulian menjadi pemberdayaan bersama IAI Melabu. Ini ya, ia ada di seluruh tanah air, dan programnya juga ini tadi sudah dijelaskan, ada harian itu sedekah subuh, ada yang mingguan gerakan Jumat berkah, bagi minuman, makanan ya, dan juga ada bulanan. Ini bulanan ini ada orang tua asuh ya, ada juga tahunan, ini tahunan seperti ratsu ke bulan Ramadan. Ini sudah dijelaskan tadi. Mungkin dari Anda, apakah Anda sering melihat ini, ataupun ada masukan dari kegiatan kita ini yang sudah dilakukan Ibu ini ya, bersama kawan-kawan ya. Kalau nggak ada, nanti Ibu akan menyimpulkan apa dari pembicaraan kita. Karena mengingat waktu, kami malam ini bisa temani hingga 35 menit ya. Ini baru 29 menit. Nanti di 35 menit kita akan pamit sedangkan closing statement daripada Ibu Depi Ariani. Tapi kita masih bincang-bincang, masih ada waktu sambil menunggu pendengar kita, Bu ya. Menunggu pendengar kita masuk.
2: Iya. Jadi di antara program bulanan kita ada Yatim Fund.
1: Yatim.
2: Mungkin kapan-kapan RRI kalau mau mengundang anak yatim, melihat cara-cara kerja, siaran radio atau profesi yang menarik sebenarnya dikenali oleh anak-anak.
1: Nah, kita itu di bulan puasa. Di mana tuh, kapan tuh adanya? Di bulan puasa.
2: Ya, program Yatim Fun kita lakukan 2 bulan sekali. Biasanya memang ada momen-momen tertentu yang bisa kita matchingkan dengan program ini. Seperti itu. Nah, di bulan ini mungkin kita akan kondisikan perayaan Maulid di momen terakhir mungkin untuk anak-anak yatim. Misal kalau kayak kemarin 17-an Agustus, nah anak yatim menyelenggarakan peringatan dengan cara-cara yang meriah seperti itu.
1: Iya, iya.

0: ini, Bu.
1: Itu saja ya.
0: Oke,
1: baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di Malabok sudah tanya, ini dana dari mana? Kalau ingin bergabung bisa, gimana caranya? Silakan Ibu Depi
2: hari ini. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, kalau untuk program bulanan itu kita ada istilahnya OTA. OTA itu orang tua asuh singkatannya ya. Jadi dana yang kita salurkan murni by donate. Jadi semuanya itu hasil sedekah yang kita himpun seperti itu. Kemudian kita salurkan kembali. Jadi alhamdulillah hingga saat ini kita ada 85 orang anak yatim yang kita santuni setiap bulannya. Karena ketersediaan orang tua asuh kita 85 orang. Dan ini tergantung ketersediaan donatur. Pernah kita menyantuni sekitar 110 orang, 120 orang ya. Ini setiap tahunnya akan kita evaluasi karena program ini berjalan selama setahun akadnya. Nah, nanti sampai akhir bulan kita akan evaluasi lagi mana donatur yang bertahan, mana yang bertambah, berkurang, seperti itu. Dan anak yatim biasanya kan ini ya, bertambah atau berkurang tadi sesuai dengan usianya atau masa terimanya udah selesai apa belum. Nah, kalau mau bergabung di kita, nanti ada kontak saya yang bisa dihubungi atau ada tim tim yatim yang berkhidmat mengurusi anak-anak yatim. Nanti kita akan akan dampingi lagi. Apakah nanti ada anak yatim yang mau disantuni atau ada donatur yang ingin menjadi orang tua asuh. Nanti ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan seperti itu. Pada prinsipnya kita terbuka untuk semua orang. Kalau untuk anak yatim, insya Allah selama ketersediaan orang tua asuhnya masih ada, kita akan terima. Yang penting nanti sesuai dengan akad yang kita lakukan. Misalnya salah satunya orang tuanya bersedia enggak mengikuti agenda-agenda atau program-program yang ada seperti itu. Karena memang yang kita lakukan di ini lebih pada ini ya, keaktifan dua belah pihak. Kita tidak ingin anak-anak hanya menerima santunan saja tanpa ada pendampingan seperti itu.
1: Jadi orang tua. Jadi seperti itu. 80 orang nih ya, orang tua asuh.
2: Untuk saat ini ada 85 orang sebenarnya. 85, jadi ini saya kasih bocoran ya. Untuk malam ini kita masih terima 5 orang anak yatim karena memang alhamdulillah dalam 2 hari ini ada 5 orang donatur tambahan yang siap menjadi orang tua asuh. Jadi boleh nanti dari pendengar yang mungkin punya rekomendasi anak yatim sekitarnya, nanti kita akan bantu survei. Akan kita bantu koordinasikan kalau sesuai dengan dengan ketentuan dan tahapan bersedia sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan yayasan, insya Allah mudah akan kita terima.
1: Itu di seluruh Aceh Barat bisa, Bu ya?
2: Iya, asalkan memang terjangkau untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Oh, gitu. Seperti yang kita sampaikan tadi kan, ini nanti Bunda Yatimnya ikut pendampingan kita, belajar ngaji. Jadi sekarang kita bahkan mendampingi Bunda Yatimnya itu sampai ngajarin ngaji loh Bang. Jadi ada kelompok baca Iqra'nya, ada kelompok baca Qur'annya, seperti itu.
1: Lengkap ya.
2: Jadi ini yang kita lakukan, harapannya lebih banyak manfaat yang diterima keluarga yatim, tidak hanya sekedar anaknya saja yang menerima santunan. Jadi mohon doanya ya. Maka dari itu kenapa mungkin jangkauannya terbatas. Untuk saat ini kita sudah menjamah sama 3 Gawai 16 Merbu, Johan Pahlawan. Jadi 85 orang Bunda Yatim ini adalah keluarga-keluarga yang berada di JP dan 3 kecamatan sekitar.
1: Ini aktif itu semua ya Bu ya?
2: Iya, karena ini kita evaluasi kehadirannya seperti itu. Dan alhamdulillah bunda-bunda yang sudah bergabung dengan kita menikmati program-program yang kita buat seperti itu, karena memang target kita, kita mudah-mudahan semuanya bertumbuh bersama,
1: bertumbuh berkembang bersama gitu ya. Baik, baik Ibu, mengingat waktu sudah di penghujung, kita akan ada program lain di sebelah. Kita closing statement. Mungkin apa yang ingin disimpulkan? Ya, silakan Ibu.

0: ke depan kita berharap banyak lagi komunitas-komunitas kebaikan yang bertumbuh di Kota Melabo, karena kita meyakini memang masalah-masalah sosial ini tidak mungkin tidak bisa ditangani 100% oleh pemerintah seperti itu. Harapannya kehadiran kita sebagai komunitas, yayasan ke depan bisa meringankan program-program yang dikerjakan oleh pemerintah seperti itu. Dan sejauh ini yang saya rasakan kuncinya itu satu, keistiqomahan dalam menjalankan program. Karena program yang baik baru bisa kita rasakan dampaknya kalau sudah berjalan dalam waktu yang panjang seperti itu. Baik. Kalau programnya cuma dijalankan sekali saja, tentu kita belum bisa melihat sejauh apa efek pemberdayaan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan ini yang saya syukuri hingga sejauh ini, kawan-kawan yang bergabung sebagai kurir langit di Yayasan Abul Yatama Indonesia atau YAI Melabo, mereka bersedia meluangkan waktu, jiwa, raga, bahkan harta untuk memperhatikan kualitas kehidupan keluarga yatim di Aceh Barat sekitar. Mudah-mudahan dengan bersinergi banyak lagi perubahan yang bisa kita kerjakan. Kalaupun kita tidak bisa menumbuhkan komunitas-komunitas baru, kami siap insya Allah menerima bantuan, support, masukan dan dukungan dari semua pihak. Sekian saja mungkin.
1: Baik Ibu Depi Aryani, terima kasih atas waktunya. Semoga saja ada azam manfaat untuk semua pendengar dan publik yang menyaksikan live streaming kita dan di FM 97 ini, Ibu ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar itu tadi ngobrol bareng komunitas sudah kita ikuti bersama, dari donasi ke aksi, mengubah kepedulian menjadi pemberdayaan bersama YAI Aceh Barat, YAI Melabo, ada Ibu Depi Aryani. Semoga saja menjadi azas manfaat bagi kita semua yang mendengarkan, dan ini semoga saja apa yang dicita-citakan oleh YAI dan semua kita bisa tercapai. Semoga anak-anak yatim bisa terbantu, dan ini menjadi respon yang baik bagi semua pihak. Terima kasih atas peran Anda. Sampai jumpa lain waktu kesempatan bersama saya Joni Rusatria, penanggung jawab kepala RI Melabo, dan di TMB ada rekan-rekan kami Sukarahman dan juga ada rekan kami yang lain yang bertugas. Ya, terima kasih, dan akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus. Dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimonggo Nasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggo Nasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Ayo, Bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Trapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Selamat malam tuan dan semua dimanapun anda berada, senang masih bersama saya di sini Junior Satria menemani anda hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kemesraan ini jangan cepat berlalu, ya. Itu lagu yang sudah kita hadirkan dari Iwan Fals, ya. Dan lagu Slow Love Song untuk anda sudah kami hadirkan. Semoga saja anda di malam hari ini menyenangkan untuk menghantarkan istirahat maupun yang lagi aktivitas lembur, ya. Tidak ketinggalan juga yang lembur yang masih menikmati malam hari ini, ya. Dan kami terima untuk yang perdana dalam ruang rindu sudah ada dan telepon siapa gerangan kami belum tahu juga siapa nih, ya. Ada Ina nih, Ina Delangung, ya. Assalamualaikum, Ina.
1: Tuntalah Bang John.
0: Nih, Ina.
1: Apa radio ada hidup belum?
0: Gimana?
1: Radio ada hidup belum?
0: Radio apa yang hidup?
1: Enggak, radio enggak bisa kita dengar, kan?
0: Kenapa enggak bisa dengar?
1: Enggak bisa dengar lah. Semalam kan di off, kan? Enggak bisa dengar sekarang?
0: Bisa, hah? Tuh, bisa.
1: Boleh hidup?
0: Udah.
1: Coba hidup, kan, Mak? Ya, kalau ya ada hidup, bilang Bang John udah bisa, ya, Bang John, nih?
0: Udah iyalah, udah bisa. Nah, tadi benar, ada ini, ya. Ada sempat di sini sebagai info ini ada perubahan-perubahan dari teknisi, ya, yang semalam hari ini juga masih bekerja secara optimal untuk.
1: Enggak, radionya udah hidup.
0: Ya udah hidup ini.
1: Oh.
0: Udah hidup.
1: Ini tiba-tiba mau manggil saya nih. Kita Wang John kebetulan lah nih. Ada yang nebung?
0: Belum nih, belum. Baru perdana ini.
1: Oh. Belum. Terdengar kita ngomong marah enggak?
0: Ini sudah di udara ini kita.
1: Enggak masuk sudah dengar orang.
0: Enggak, ini sudah dalam program sudah masuk nih di udara ini.
1: Enggak, radio sudah dengar enggak?
0: Itu dengarlah ini, sudah terdengar. Ya, langsung aja pilih lagu, Ina. Ini sudah kita ya. Mengudara ini. Silakan salam dulu boleh, mau kirim lagu juga boleh, ya.
1: Hah?
0: Salam-salam terus, kirim lagu. Pilih terus.
1: Ya, lagunya lagu apa?
0: Terserah Ina lah. Terserah Ina lagunya.
1: Iya, lagu apa?
0: Terserah Ina lagunya. Lagu
1: belum ada hidup lagi, John.
0: Apanya belum hidup?
1: Belum.
0: Apanya yang belum hidup?
1: Radio itu?
0: Hidup lah, on air ini. Gimana gak hidup? Kita on air ini.
1: Apa?
0: Kenapa Ina nih?
1: Apa?
0: Apanya apa? Ina mungkin mau pilih lagu, pilih terus lagunya.
1: Iya, tunggu dulu apa?
0: Apa?
1: Apanya dong, tunggu dulu.
0: Apa?
1: Kenapa
0: Ina nih?
1: Tuan jangan macam apa itu?
0: Ramai kali nih, ada Pak Budi juga nih.
1: Kan? Belum nih, belum hidup nih. Berdua hidup, tapi berdua gak ada aksi nomor, benar.
0: Udah pas kirim salam hidup di ini. Download air digital lah. Air digital hidup dia.
1: Oh, kita hidup, orang dengar, kita gak dengar kan?
0: Dengar lah, air digital di download dulu di App Store. Itu bisa dengar tuh, di sana hidup.
1: Ah, iya tuh, di radio kapan hidup?
0: Gak tahu, kita lagi lihat persiap di sini lagi kerja optimal nih, tim-tim kita, rekan-rekan semua juga dari teknisi ini.
1: Oh, yaudah. Jadi Pak Dumba mau manggil saja sama Bang John. Ya. Kalau Bang John maksudnya enggak, kalau yang lain mungkin enggak tahu kan.
0: Nah, gitu. Oke, langsung mau kirim salam. Karena di audio streaming, suara Ina ya. Bisa didengar di seluruh dunia ini.
1: Iya, enggak apa-apa. Oke, ya. Iya, dengar terus suara Ina ini. Orangnya enggak nampak Ina ini, ya.
0: Enggak lah, orang mana nampak. Itu
1: lah, orangnya enggak nampak.
0: Pilih lagu terus, biarin nanti.
1: Lagunya. Lagunya terserah Bang John, ya.
0: Iya, gitu ya.
1: Iya, terserah okay. Bang John. Salamnya semua ada, ya.
0: Dari semua.
1: Sampai Z. Dari Sebang, Merauke, Bulan sehat selalu.
0: Ina,
1: ya. Jangan lupa bilang Nipro 2, kenapa nomornya nggak aktif, ya?
0: Itu nggak tahu, Ina. Jangan tanya Bang John.
1: Bilang kita di malam Nipro 2.
0: Ada Nanda di sana.
1: Oh, bilang Nanda, ya?
0: Ya, kita nggak bisa jumpa dia, ya. Lagi, bilang, ya. Lagi ini dia, lagi sibuk nama Pak Budi itu.
1: Iya, nanti bilang, ya. Jumpa, ya.
0: Iya, kalau jumpa nanti, ya.
1: Kalau di sini nggak ada dengar di radionya, di situ nggak ada.
0: Ya, karena ada perubahan, tapi nggak lama ini. Berapa hari ini,
1: ya kan? Iya, oke.
0: Nggak selamanya dia, ini.
1: Selamat malam.
0: Oke, Ina, terima kasih sudah bergabung, ya. Baik, Ina. Ina Delangung sudah bergabung dengan baik di malam hari ini. Saya pilih lagu untuk Ina, Panci Pondang Begitu Indah, ya, untuk Ina malam hari ini. Ini dia lagunya.

itu Panci Bonda sudah berakhir begitu indah ya. Dan malam hari ini cuaca untuk di wilayah Melabuh Aceh Barat dan sekitar Pasir Jambu ini cerah berawan. Dan untuk Anda dalam perjalanan berhati-hati. Dan bagi Anda di seluruh wilayah Nusantara yang bisa mendengarkan RRI Melabuh, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-688-9697. Kami ulangi di 0811-688-9697. 0811-688-9697. Anda bisa gabung. Anda bisa gabung di Riau, di Kalimantan, ya, di Aceh, di Aceh Timur, ya. Bisa gabung bersama kami di Cluster Riau di FM 97. Dan untuk saat ini kami ingatkan ada pekerjaan instalasi listrik untuk 97-nya dalam off. Dan nanti mungkin sebentar lagi sudah selesai. Dan kita bisa dengarkan di audio streaming di seluruh tanah air Radio Republik Indonesia Melabuh yang bekerja di gelombang 97 FM. Yang kami panjang luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW 16, Melabuh, Aceh Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggo Nasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggo Nasi.

Kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

menyajikan acara sepanjang hari ini. Edisi siar Selasa 6 Oktober 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 hingga 11 dan telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fi nahari, wa tulijul nahara fi layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
1: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Dalam surat 31 Luqman ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang amat besar.'" Syirik menurut kamus bahasa Arab artinya adalah menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Dia, menyamakan Dia dengan makhluk-Nya, beribadah dan tunduk kepada selain Dia. Dalam Al-Quran, syirik kepada Allah merupakan dosa kezaliman atau perbuatan dosa yang paling besar. Mengapa? Karena orang yang berbuat syirik berarti mengingkari Allah sebagai penciptanya dan pencipta alam semesta. Mengingkari hak Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah dan ditaati, serta mengingkari kebenaran yang datang dari-Nya. Dan orang-orang yang berbuat syirik itu sombong, anti kebenaran dan keadilan, serta suka berbuat kerusakan yang pada saatnya akan membawa kepada kehancuran kehidupan manusia. Itulah sebabnya perbuatan syirik merupakan dosa paling besar. Bahkan dalam surat 4 ayat 48, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali jika mereka bertobat. Mengingat begitu besar dosa syirik, maka marilah kita jauhi perbuatan syirik kepada Allah sampai yang sekecil-kecilnya.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda menantikan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitul Aman Banda Aceh. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, di edisi Rabu 7 Oktober 2026. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

insyaAllah subuh ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Rusli Daud SHI MAG. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Para hadirin salat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada. Hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali, yang pada hari ini kita membaca faedah yang ketujuh dari 8 faedah. Semoga apa yang kita bacakan dan kita dengarkan menjadi sebuah spirit bagi kita untuk selalu menyemangati, memberikan motivasi untuk selalu kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faidatus sabi'ah. Inni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijaddin wa yajtahidu bimulaghatin bimubalaghatin li talabil quti wal ma'ashi. Mihaisu yaqa'u bihi fi subhatin wa haramin wa yazullu nafsahu wa yankusu qadarahu. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Fa'alimtu anna rizqi 'ala Allahi ta'ala wa qaddaminahu. Fashtaghaltu bi ibadatihi wa qata'tu tama'i amma siwa. Jadi oleh Al-Hatim menceritakan kepada gurunya, itu ada 8 faedah selama dia berguru pada gurunya tersebut, yaitu Syekh Syaqiq. Syaqiq. Gurunya bernama Syaqiq. Untuk faedah yang ketujuh ini, beliau mengatakan bahwa aku melihat tiap-tiap seseorang itu sangat bersungguh-sungguh. Sangat bersungguh-sungguh dan sangat antusias. Wa yajtahidu bimubalaghatin. Jadi yang pertama bersungguh-sungguh dan sangat di atas sungguhnya lagi, artinya sangat antusias melakukan untuk dan sangat antusias berusaha demi litalabil quti wal ma'asi, untuk memperbaiki rezekinya, menuntut rezekinya, mencari rezeki dan memperbaiki kehidupan. Wal ma'ash, memperbaiki kehidupannya. Bihaisu yaqa'u bihi, kadang dia itu terjatuh dalam syubhat dan haram. Dia tidak peduli
jatuh ke dalam subhat dan haram, dan dia rela menghinakan dirinya dan meruntuhkan martabatnya, wayang kusu kadarahu, meruntuhkan martabatnya, ini kehidupan yang dia lihat. Maka aku berpikir pada kata Allah Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahwa sesuatu yang hidup di dalam bumi ini adalah Allah menanggung rezekinya. Allah sudah menentukan rezekinya. Maka aku yakin, kata Hatim, aku yakin bahwa rezekiku itu ya diberikan oleh Allah, ditanggung oleh Allah. Maka karena rezekiku ditanggung oleh Allah, maka aku berbimbang dengan ibadah Allah, dan aku hilangkan perasaanku, aku hilangkan keinginanku daripada selain Allah. Nah, ini faedah yang ketujuh. Maka pengertian ini bahwa seorang hatim bisa ditanya oleh gurunya itu, apa yang engkau dapatkan selama engkau berinteraksi dengan saya? Bahwa beliau menjawab ada 8 faedah, ada 8 hikmah pelajaran yang hatim bisa dia ambil dalam dia berinteraksi dengan gurunya itu. Yang ketujuh ini bahwa dia melihat kebanyakan daripada manusia itu sangat antusias berusaha. Artinya bisarfi jami'a maqdurihi, segala kekuatan yang Allah berikan kepadanya dia pergunakan untuk mencari harta, mencari memperbaiki kehidupan. Jadi segala kekuatan yang ada padanya, semua waktu yang diberikan, semua waktu yang diberikan, semua alat yang ada padanya itu dia pergunakan untuk mencari harta. Sehingga dia lupa ada tupoksinya sendiri yang dia lupa. Kadang-kadang sampai dia enggak sempat salat berjamaah, dia enggak sempat ke masjid bahkan. Mohon maaf, sebelum azan subuh dia sudah keluar mencari harta, meninggalkan salat subuh. Tidak dia ingat bahwa salat subuh ini wajib di atas segala-galanya. Begitu juga salat-salat yang lain kadang. Dia mempergunakan segala yang ada padanya itu, bagaimana dia berpikir bahwa kehidupannya itu harus baik. Malah diyakini oleh dianya itu, dia sanggup merubah kehidupan itu. Dia sanggup merubah dunia ini dengan yang ada padanya. Sanggup dia merubah dunia. Ini yang bahaya. Makanya kita dengar dari misalnya orang kuliah ngambil S2, S3 dalam membuat karangan-karangan karya ilmiah. Kita tugasnya membuat, menulis karya ilmiah kita, menumpahkan ide-ide kita untuk kebaikan. Tetapi jangan kita mengharapkan kita akan sanggup merubah dunia. Jangan sampai terpikir oleh kita, kita akan merubah dunia. Walaupun kita berkeinginan untuk demikian, misalnya kita melihat
bagaimana kehidupan anak-anak muda kita sekarang di Aceh khususnya, generasi-generasi kita, mereka itu tenggelam dalam kehidupan yang dia lihat di sekelilingnya, tenggelam dia sehingga dia hanyut dengan apa yang ada pada hadapannya, pada yang ada pada temannya, sehingga terbawa mereka dalam satu budaya yang itu sangat jauh daripada kehidupan agama kita. Sekarang kita melihat pergaulan bebas, narkoba kadang-kadang, bahkan kehidupan siang dijadikan malam, malam dijadikan siang sekarang. Apalagi kita melihat balap-balap liar, ini masih terjadi. Boleh malam kadang hanya mendengar balap-balap Honda, Roy. Menjelang tubuh mendang bala-bala Honda. Wadek adhan ka. Ya wo ya ih. Kayak semayang. Ini yang terjadi. Juga kepada orang-orang tuanya yang cuek dengan kehidupan anaknya. Dia enggak mau peduli apa yang dikerjakan oleh anaknya. Apa yang dibuat oleh anaknya. Kemana anaknya pergi. Bagaimana tentang salat anaknya. Dia sibuk dalam mencari kehidupan. Yang kalau kita tanya apa yang Anda cari, dia juga enggak tahu apa jawabannya. Nah, ini yang dilihat oleh hatim. Ini pada abad kelima. Ini sekarang sudah abad ke-14. Ini abad kelima atau ke-6 pada masa Imam Al-Ghazali. Coba bayangkan, itu terjadi pada tahun 600 ataupun 500. Ini masa 1400. Bihaisu ya qaumi fi syubhatin wa haramin. Mereka itu terjatuh dalam syubhat, bahkan dalam haram. Tidak peduli halal dan haram. Yang penting ada sikat terus. Puharumnya enggak peduli. Yang penting ada duit ya. Bagaimana transaksinya? Halal dan haram. Bagaimana barangnya? Kadang transaksinya betul, tetapi barangnya barang haram. Jadi walaupun transaksi betul, barangnya haram. Nah, atau barangnya halal tetapi transaksinya enggak benar, juga dia ini enggak peduli. Nah, jadi demikian yang dilihat oleh hatim. Nah, dan dia bersungguh-sungguh sangat antusias. Dia tidak peduli karena dia tamak. Hatinya sudah digerogoti oleh sifat tamak. Tamak ini loba, rakus, tamaan. Rakus fi taksiril amwali, rakus pada mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena dia yakin bahwa harta ini kalau tidak dicari, maka dia tidak akan ada. Harta ini kalau tidak dicari, dia yakin enggak ada. Jadi harus dicari. Dia tidak teringat kepada Tuhan. Ini manusia-manusia yang begini tidak teringat kepada Tuhan. Karena dia sudah loba kepada harta. Sehingga dia tidak lagi memelihara sebab-sebab halal, sebab-sebab haram, sebab-sebab syubhat dalam agama. Yang penting dia dapat harta. Yang penting dia dapat harta. Maka dia tidak peduli
terjerumusnya dia ke dalam dunia hitam, dunia yang penuh dengan keharaman. Padahal Imam Al-Ghazali dalam kitab ia menyatakan tidak ada cara kita bertemu dengan Allah, wala tariqa illa liqa'illahi ta'ala illa bil ilmi wal amal. Tidak ada cara kita bertemu dengan Allah kecuali dengan ilmu dan amal. Wala yumkinul muwazabatu 'alaiha illa bisalamatil badan. Dan tidak mungkin kita berbimbang dengan ilmu dan amal kecuali dengan selamat badan. Dan tidak bersihlah kita selamat badan, tidak mungkin badan kita keselamat, illa bil at'imati wat tanauli minha ala qadril hajati alal awqat. Dan kecuali tidak mungkin kita selamat badan kecuali dengan makanan, dan kita makan daripadanya sekedar kebutuhan kita. Sekedar kebutuhan kita. Ini baru badan kita akan selamat. Dan kita baru bisa berbimbang dengan ilmu pengetahuan. Makanya dalam Al-Quran juga, dalam surah Al-Mu'minun itu dinyatakan, kulu minat taibat, makalah yang bagus-bagus, wa'malu salihan, dan beramallah amal yang saleh. Jadi amal yang saleh itu adalah embrio daripada orang-orang yang selalu makan makanan yang bagus, makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Makanya dalam kita mencari makanan, mencari rezeki itu harus kita perhatikan yang baik-baik. Jangan sampai perbuatan kita itu jauh daripada aturan yang dibuat oleh Allah. Nah, kemudian oleh Hatim menyatakan lagi, wa yuzillu nafsahu, dalam dia beraktivitas mencari rezeki itu yang dia lupa kepada Allah Ta'ala, bahkan dia rela menghinakan dirinya. Rela dia menghinakan dirinya, artinya dalam mencari memperbaiki kehidupan itu, sekalipun dia harus berhadapan dengan orang-orang yang harus dia puji, dia harus tunduk kepadanya. Itu sehingga wayang kusuk kadrahu, juga martabatnya dia runtuhkan. Dia menghinakan dirinya kepada manusia, bukan kepada Allah. Menundukkan dirinya di hadapan manusia, yang itu tidak layak dia lakukan. Tetapi ini dilakukan, dia rela. Ya jalur nafsu hakiran wa zalilan fi talabil ma'asi, dia menjadikan dirinya itu hina pada menuntut kehidupan yang itu tidak dihitungkan di dalam dunia. Karena kita, perintah Allah hanya tunduk kepada Allah, tidak boleh tunduk kita kepada manusia, tidak boleh kita menghinakan manusia dengan batas-batas yang tidak wajar. Maka inilah yang dia lihat di dalam kehidupan manusia pada saat itu oleh Hatim. Sehingga Hatim mengatakan, maka aku berpikir, kok begini kehidupan manusia? Kok tega-teganya manusia itu menghinakan dirinya sesama manusia demi mencari harta? Makanya akan ada istilahkan, bila seseorang datang kepada orang kaya ataupun kepada pejabat karena
mengharapkan hartanya, memuliakan orang kaya karena hartanya, maka hilang sepertiga iman. Ini yang kita takutkan. Datang kepada orang kaya, memuliakan orang kaya karena kekayaannya, bukan karena ilmunya, karena kekayaannya, karena jabatannya, maka hilang sepertiga iman. Ini yang kita takutkan. Nah, kok bisa begitu orang? Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَعْبَدٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْكُهَا. Semua, ini dalam surat Hud ayat 6. Nah, semua yang hidup di alam dunia, semua makhluk yang melata-lata di atas dunia, di atas bumi, Allah menanggung rezekinya. Allah menanggung rezekinya. Artinya, rezeki yang diberikan oleh Allah bukan karena usahanya. Dan Allah tidak diberikan rezeki kepada seseorang bukan karena tidak berusaha. Bukan. Jauh. Jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah. Bahkan sebelum diciptakan Nabiullah Adam, kita sudah tercatat dalam catatan Allah. Kapan kita lahir? Di mana kita lahir? Berapa usia kita nanti di alam dunia? Berapa harta nanti kita di dalam dunia, kekayaan kita? Apa yang kita miliki? Di mana kita meninggal? Itu sudah ada dalam catatan Allah jauh sebelum diciptakan Nabiullah Adam. Makanya pernah juga kita ceritakan, inilah makna daripada zikir yang kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Apa maknanya? La mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada zat yang bisa menegah kalau engkau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau tidak memberi. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang menolak bagi semua yang engkau takdirkan. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ikhtiar kamu, usaha kamu, itu tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Berobat sakit, berobat ke Singapura, miliaran habis, enggak sembuh. Kenapa enggak sembuh? Allah belum memberikan jatah sembuh. Kan ada kita melihat, ada orang sakit yang sama, cuman minum obat di kampung, dah sembuh. Ada orang yang sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Penang berobat, tapi enggak sembuh-sembuh, padahal sakit yang sama. Kenapa? Karena memang bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan. Walayafauzal jadi minkaljan. Kesungguhan kita, usaha kita itu tidak memberikan konsekuensi. Usaha kita itu tidak bisa merubah dunia kecuali dirubah oleh Allah. Jadi tidak sembuh karena bukan obat yang menyembuhkan. Sama juga ada dua orang sama-sama membuka perusahaan yang sama, tapi yang satu bisa berjaya, yang satu kolab. Dia sama-sama bangkit daripada sebuah usaha yang sama, buka toko di tempat yang sama, sama-sama barang yang dijual. Kenapa yang satu bisa jaya, yang satu kolab? Karena memang bukan usaha kita. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak memberi. Tidak ada yang menyembuhkan kalau Allah tidak menyembuhkan.
Dan kalau Allah yang menyembuhkan, tidak ada yang memberikan dia sakit. Ini adalah daripada Allah. Makanya dalam tauhid kita, innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu akan hidup sebagaimana yang sudah diskenario oleh Allah. Allah menjadi sutradara. Allah yang menyusun semua program dalam kehidupan kita, dan dia akan berjalan sebagaimana yang sudah diatur oleh Allah. Tidak bisa meleset. Makanya iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sudah jatuh tempo, sudah ajal, tidak bisa bergeser sedikit pun. Mesti pada tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jadi oleh Hatim menyatakan demikian, aku yakin. Fa'alim tu anna rezeki allahi ta'ala. Aku yakin rezekiku itu ada pada Allah. Maka dia tidak terlalu terikat dengan apa yang dia kerjakan. Kita misalnya berusaha membuka sebuah toko. Kita jangan terikat dengan apa yang kita buat itu. Makanya misalnya hari ini kita enggak ada laku. Enggak laris. Jangan kita marah kepada orang yang kerja di kedai kita. Orang yang kerja di toko kita, apa gimana kamu ini kerja? Apa kamu tidur-tidur? Apa kamu ngantuk? Enggak ada orang yang masuk ke toko kita ini, enggak kamu panggil. Itu kita bentak-bentak kepada orang yang kerja di toko kita. Enggak, salah juga. Salah. Memang Allah sudah mentakdirkan demikian. Jadi inilah rezeki kita pada hari ini. Oh, besok laku banyak. Inilah bersyukur rezeki kita pada hari ini. Maka oleh Hatim, waqad daminahu fastaghaltu bi ibadatihi wa qata'tu tam'i amma siwah. Jadi oleh Hatim berbimbang dirinya itu dengan ibadah kepada Allah. Berbimbang dia dengan ibadah kepada Allah. Dan dia itu memangkas lobanya, cita-citanya itu dia potong kepada selain Allah. Dia hanya hidupnya untuk Allah. Sehingga itulah makna dalam ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan kepadanya dalam semua aspek kehidupan. Ini yang sulit bagi kita. Makanya dengan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan ridha Allah, Allah selalu membawa kita, Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga Allah selalu memberikan berkah dan ridhanya kepada kita. Amin, amin ya mujibah salin. Wallahu alam sawab, ilaihil majlul ma'ab. Kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum.

Pendengar, baru saja ada ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitul Aman Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kita jelang Warta Melabuh Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warta Melabuh Pagi kami siarkan juga secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
6: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabo. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Pagi, produksi RRI Melabu. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabu telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Harga cabai merah di Melabu tembus Rp80.000 per kilogram. Bupati Aceh Barat lantik 20 pejabat.
2: Malumlah hujan, gagal panen, mahal. Tapi nggak apa-apa untuk tani.
3: Di pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita adalah pelayan masyarakat. Sehebat apapun jabatan kita adalah pelayan yang melayani masyarakat. Ini yang harus kita lakukan. Jangan merasa nanti bahwa
4: semua kegiatan yang barangkali dalam periode

0: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabuh, Kabupaten Aceh Barat melonjak naik hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bina Usaha Melabuh Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai dari sejumlah daerah pemasok di luar Aceh Barat. Pedagang di Pasar Bina Usaha Melabuh Vera mengatakan harga cabai merah sebelumnya masih berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Namun dalam beberapa hari terakhir harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Harga cabai 80 udah 3 hari.
3: Kenapa nih Bu kenaikan?
2: Malumlah hujan, gagal panen mahal. Tapi enggak apa-apa untuk petani. Asal laku ya kan.
1: Menurut Vera, kenaikan harga terjadi karena hasil panen berkurang, sementara pasokan cabai dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala. Kondisi tersebut menyebabkan stok cabai merah di pasar menipis dan berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat pedagang. Berkurangnya pasokan menjadikan cabai merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga paling signifikan di Pasar Bina Usaha Melabuh. Pedagang berharap pasokan dari petani lokal maupun daerah pemasok segera kembali normal. Dengan demikian, harga cabai merah diharapkan dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Selasa pagi. Pelantikan berlangsung di Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dan menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah serta satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, 9 diantaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, sedangkan 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Dalam prosesi tersebut, para pejabat mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Bupati Aceh Barat Tarmizi meminta pejabat yang baru dilantik bekerja secara profesional, disiplin, dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengatakan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengembangkan karir berdasarkan kinerja dan prestasi. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar memperkuat kedisiplinan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Seluruh aparatur merupakan pelayanan masyarakat sehingga jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menjauhkan diri dari kepentingan masyarakat.
5: Yang namanya di pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita adalah pelayan masyarakat. Sehebat apapun jabatan kita, kita adalah pelayan yang melayani masyarakat. Ini yang harus disadari. Jangan merasa nanti bahwa masyarakat harus mengumis-umis kita dan sebagainya, memperlakukan masyarakat yang tidak baik.
4: Selain itu, Bupati mengajak seluruh aparatur memperkuat kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis. Setiap program pemerintah juga diminta dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tarmizi berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi terhadap pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, pengukuhan dan pelantikan pengurus MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026-2031 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kabupaten Aceh Barat berkomitmen memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat serta kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman usai pengukuhan dan pelantikan pengurus MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 hingga 2031 yang dikukuhkan oleh Wakil Bupati Aceh Barat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten setempat. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan MAA memiliki peran strategis dalam menjaga, membina dan melestarikan adat istiadat serta tradisi luhur masyarakat Aceh.
8: Harapan saya terutama kepada pengurus nantinya, diharapkan semua kegiatan yang barangkali dalam periode yang lalu belum sempat dikerjakan, ini kita pacu pada periode yang kedua ini untuk kita sempurnakan hingga visi dan misi kita ini bisa terlaksana semaksimal mungkin. Jadi ini harapan saya kepada pengurus nantinya setelah di SKK oleh Pak Bupati untuk kita melanjutkan PR-PR yang telah kita rencanakan, termasuk paranya peningkatan pagi kampung di Aceh Barat.
7: Selain itu juga

0: Beralih berita terakhir, BMKG Stasiun Meteorologi Cunyadin Dagan Raya mengingatkan masyarakat di wilayah barat dan selatan Aceh untuk mewaspadai perubahan cuaca, baik potensi hujan dan kondisi gelombang di perairan barat Aceh, sehingga perlu menjadi perhatian utama bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir. Berikut laporan selengkapnya.
1: Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Cunyadin Dagan Raya mengimbau masyarakat di wilayah barat dan selatan Aceh mewaspadai potensi hujan pada Selasa 6 Oktober 2026. Perubahan cuaca perlu diwaspadai terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dan wilayah pesisir. Berdasarkan perakiraan BMKG, sejumlah wilayah barat dan selatan Aceh masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang mana kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu sehingga masyarakat diminta untuk memperhatikan informasi dan peringatan dini. Untuk wilayah perairan Aceh Besar hingga Melabu, BMKG memperkirakan hujan ringan pada sejumlah waktu, dengan tinggi gelombang diperkirakan berkisar 1,5 hingga 1,6 meter dengan potensi peningkatan kecepatan angin secara singkat. Sementara di Samudra Hindia Barat Aceh, kondisi cuaca diperkirakan bervariasi mulai hujan ringan hingga hujan disertai petir, dengan tinggi gelombang diperkirakan mencapai sekitar 2,1 meter pada sejumlah waktu. Kondisi ini perlu diwaspadai nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di laut, terutama saat terjadi perubahan cuaca. Masyarakat dihimbau untuk memantau perkembangan informasi cuaca BMKG dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi di lapangan. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi, produksi RRI Melabu, edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabu FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti, dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuhkan Kanal Informasi dan Inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi produksi RR Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RR Banda Aceh. Pendengar, pukul 5 atau pukul 17 sore nanti edisi hari ini Rabu di 7 Oktober 2026. Pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Asosani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2020.